Tahukah kamu bahwa kamu adalah orang yang sangat beruntung? Karena dari jutaan orang yang ada di dunia ini, kamu termasuk salah satunya yang masih dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk hidup dan menjalani hari ini. Hari ini akan menjadi hari yang baik, hari yang penuh berkah, hari yang menyenangkan. Kamu bahagia, kamu sehat, kamu siap menjalani hari ini dengan semangat. Ya, semangat, karena kamu tahu banyak hal baik sedang menunggu. Kamu hebat, kamu bisa, kamu istimewa. Dan semua hal yang kamu butuhkan sebenarnya sudah ada dalam diri kamu. Ketenangan, kejernihan pikiran, kepercayaan diri. Maka dari itu, hargailah hari ini dan katakan ini dengan sungguh-sungguh dari hati. Hari ini adalah hari yang baru. Hari ini saya akan memberikan yang terbaik. Karena saya tahu apa yang saya lalui tidak akan terulang lagi. Hari ini saya akan membuat pilihan yang baik. Karena saya tahu setiap keputusan akan menentukan masa depan. Hari ini saya akan bijak dalam bertindak, cermat dalam bertutur kata, karena setiap kata adalah sebuah doa yang bisa menjadi nyata. Hari ini saya akan terus berbuat baik, menebar kasih, membantu siapapun juga. Karena saya tahu, setiap perbuatan akan kembali kepada saya. Hari ini hal-hal indah akan hadir dalam hidup saya. Pintu kesempatan akan terbuka lebar. Semua yang dikerjakan pun akan berjalan dengan lancar. Hari ini saya merasakan begitu banyak cinta, begitu bahagia, dan begitu bersyukur. Hari ini adalah hari terbaik di hidup saya.

Terima kasih mendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Demikianlah Sungai Penuh pagi ini yang sudah kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, dan tentunya kami masih menemani Anda hingga formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Sahabat budaya, Indonesia dikenal kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah baju adatnya yang syarat makna dan nilai filosofi. Baju adat Jambi memiliki ciri khas yang elegan dengan dominasi warna merah beludru yang dipadukan benang emas. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat hidup masyarakat Melayu Jambi. Sementara hiasan emas mencerminkan kemakmuran dan kehormatan. Untuk kaum pria, pakaian adat Jambi biasanya terdiri dari lacak atau penutup kepala, baju kurung tanggung, celana panjang, serta kain songket yang dililit di pinggang. Tak ketinggalan keris yang menjadi simbol tanggung jawab dan kewibawaan. Sementara itu, pakaian adat perempuan tampil anggun dengan baju kurung beludru berhias sulaman emas. Perhiasan seperti kalung, gelang, dan hiasan kepala dikenakan untuk mempertegas keindahan sekaligus menunjukkan nilai adat yang dijunjung tinggi. Sahabat budaya, setiap motif dan aksesoris pada baju adat Jambi bukan sekedar hiasan. Di dalamnya, tersimpan pesan tentang sopan santun, kehormatan, serta penghormatan terhadap budaya leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di era modern saat ini, baju adat Jambi tidak hanya dikenakan dalam upacara adat atau pernikahan, tapi juga mulai diperkenalkan dalam berbagai acara budaya dan pendidikan sebagai bentuk pelestarian identitas daerah. Mari kita bangga menggunakan dan melestarikan baju adat Nusantara, termasuk baju adat Jambi, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?

0: gak cuman ngerti siaran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
1: Seru juga ya, ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
0: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang.
3: Sekali teknologi di udara, adalah alat, tetap kamu yang menentukan arah.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuma ngerti sih, Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.

0: Sahabat budaya, Indonesia dikenal kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah baju adatnya yang syarat makna dan nilai filosofi. Baju adat Jambi memiliki ciri khas yang elegan dengan dominasi warna merah beludru yang dipadukan benang emas. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat hidup masyarakat Melayu Jambi. Sementara hiasan emas mencerminkan kemakmuran dan kehormatan. Untuk kaum pria, pakaian adat Jambi biasanya terdiri dari lacak atau penutup kepala, baju kurung tanggung, celana panjang, serta kain songket yang dililit di pinggang. Tak ketinggalan keris yang menjadi simbol tanggung jawab dan kewibawaan. Sementara itu, pakaian adat perempuan tampil anggun dengan baju kurung beludru berhias sulaman emas. Perhiasan seperti kalung, gelang, dan hiasan kepala dikenakan untuk mempertegas keindahan sekaligus menunjukkan nilai adat yang dijunjung tinggi. Sahabat budaya, setiap motif dan aksesoris pada baju adat Jambi bukan sekedar hiasan. Di dalamnya, tersimpan pesan tentang sopan santun, kehormatan, serta penghormatan terhadap budaya leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di era modern saat ini, baju adat Jambi tidak hanya dikenakan dalam upacara adat atau pernikahan, tapi juga mulai diperkenalkan dalam berbagai acara budaya dan pendidikan sebagai bentuk pelestarian identitas daerah. Mari kita bangga menggunakan dan melestarikan baju adat Nusantara, termasuk baju adat Jambi, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG di Bursa Efek Indonesia diperkirakan akan bergerak naik dalam perdagangan hari ini, melanjutkan kenaikan IHSG dalam penutupan perdagangan Kamis kemarin yang menguat 1,96% ke level 5.999. Namun kenaikan IHSG masih disertai dengan net sell atau jual bersih oleh investor asing sebesar 299 miliar rupiah. Saham yang paling banyak dijual asing adalah BMRI, BBRI, KLBF, AMMN, dan JSMR. Menurutnya, IHSG akan bergerak ke level support dengan rentang 5.960 hingga 5.920, sedangkan level resistensi di rentang 6.060 hingga 6.120. Lutfi mencatat faktor eksternal yang dapat mempengaruhi sentimen para investor di pasar saham hari ini, diantaranya rilis data ekonomi Amerika Serikat terbaru berupa data inflasi yang meningkat. Inflasi di Amerika Serikat mengalami kenaikan pada Mei 2026 mencapai 4% karena harga energi yang lebih tinggi. Sementara itu, pendengar, pembacaan akhir data produk domestik bruto kuartal pertama menunjukkan ekonomi tumbuh sebesar 2,1%. Angka pertumbuhannya lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya sebesar 1,6%. Sedangkan data klaim pengangguran menunjukkan penurunan yang lebih tinggi dari perkiraan, yakni sebesar 215.000, lebih rendah dari perkiraan sebesar 227.000 klaim pengangguran.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuma ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya, ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.
3: Sahabat budaya, Indonesia dikenal kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah baju adatnya yang syarat makna dan nilai filosofi. Baju adat Jambi memiliki ciri khas yang elegan dengan dominasi warna merah beludru yang dipadukan benang emas. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat hidup masyarakat Melayu Jambi. Sementara hiasan emas mencerminkan kemakmuran dan kehormatan. Untuk kaum pria, pakaian adat Jambi biasanya terdiri dari lacak atau penutup kepala, baju kurung tanggung, celana panjang, serta kain songket yang dililit di pinggang. Tak ketinggalan keris yang menjadi simbol tanggung jawab dan kewibawaan. Sementara itu, pakaian adat perempuan tampil anggun dengan baju kurung beludru berhias sulaman emas. Perhiasan seperti kalung, gelang, dan hiasan kepala dikenakan untuk mempertegas keindahan sekaligus menunjukkan nilai adat yang dijunjung tinggi. Sahabat budaya, setiap motif dan aksesoris pada baju adat Jambi bukan sekedar hiasan. Di dalamnya, tersimpan pesan tentang sopan santun, kehormatan, serta penghormatan terhadap budaya leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di era modern saat ini, baju adat Jambi tidak hanya dikenakan dalam upacara adat atau pernikahan, tapi juga mulai diperkenalkan dalam berbagai acara budaya dan pendidikan sebagai bentuk pelestarian identitas daerah. Mari kita bangga menggunakan dan melestarikan baju adat Nusantara, termasuk baju adat Jambi, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia.
4: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Tanpa terasa saya sudah siap ini di Ciptera menemani Anda di edisi hari ini dan nantinya akan dilanjut ke rekan kami Ernita Samsir di formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dari studio saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya?

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda. Dan kembali saya, Arnita Samsir, menemani Anda untuk hari ini, edisi 26 Juni 2026. Baik, apa kabar Anda? Semoga hari ini semua penuh kebahagiaan. Dan untuk Anda yang beraktivitas di luar rumah, selamat beraktivitas. Dan yang lagi beristirahat, selamat beristirahat untuk Anda. Dan pendengar, di Permasi pukul 10 lebih 19 menit kali ini pendengar, ada Naf menemani Anda.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Sejak semula, ku

0: Kita terlahir dengan cinta.
1: Kita terlahir karena cinta.
0: Cinta adalah semangat.
1: Cinta adalah sebuah energi yang luar biasa.
0: Cinta bisa merubah yang tadinya tidak bisa jadi bisa. Yang awalnya gak bisa nulis, bisa jadi sangat puitis.
1: Yang awalnya gak peduli bentuk tubuh sama sekali, sekarang nge-gym setiap hari.
0: Demi cinta, banyak loh orang rela kerja, pergi pagi, pulang pagi. Semua dilakukan demi orang yang disayang.
1: Cinta memang energi yang begitu dahsyat, tapi tahukah kamu cinta seperti apakah yang paling hebat?
0: Well, the greatest love of all is learning to love yourself. Bagaimana kamu bisa menghargai dan mencintai diri kamu sendiri?
1: Kadang kita haus untuk mendapatkan cinta dari orang sekitar. Padahal sebenarnya mencintai diri sendirilah yang paling memegang peranan besar.
0: Hargailah dirimu sendiri sebelum orang lain menghargaimu.
1: Cintailah dirimu sendiri sebelum kamu membuka diri untuk orang lain mencintaimu.
0: Dan hari ini saya ingin kamu sadar bahwa kamu adalah sosok yang istimewa. Kamu adalah sosok yang tidak ada duanya, yang penuh dengan talenta. Masih ingatkah kamu waktu kecil dulu, saat itu kamu begitu ceria, begitu berani, begitu lepas, begitu bebas.
1: Ketika ditanya mau jadi apa, kamu dengan semangatnya menjawab, ingin jadi insinyur, fashion designer, dokter, motivator, penulis, jurnalis, bahkan YouTuber.
0: Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kemanakah semangat dan antusias itu? Hanya karena di sekolah ada teman yang menertawakan, kamu jadi minderan. Hanya karena beberapa nilaimu kurang memuaskan, lalu kamu jadi hilang harapan.
1: Hanya karena beberapa orang yang komentar kurang menyenangkan, kamu langsung uring-uringan. Hanya karena beberapa dislike saja, kamu langsung berhenti berkarya.
0: Tidak, kamu bukanlah orang itu. Kamu bukan anak muda itu. Jangan biarkan pandangan mereka menghentikan langkahmu. Jangan biarkan komentar mereka menghancurkan harga dirimu.
1: Kamu harus tahu bahwa harga dirimu tidak ditentukan oleh berapa nilaimu, berapa berat badanmu, berapa hartamu. Bukan juga dengan berapa banyak followers dan subscribersmu. Tidak, nilaimu jauh melebihi semua itu. Karena sesungguhnya nilaimu adalah dari Sang Pencipta.
0: Jadi, jangan sia-siakan bakat yang sudah Dia berikan kepadamu. Berjanjilah dan katakan ini dengan sungguh-sungguh bersama saya. Saya percaya saya bisa. Mencapai impian, saya bisa.
1: Mengambil tindakan, saya bisa.
0: Bangkit dari kegagalan, saya bisa.
1: Saya bisa dengan doa.
0: Saya bisa dengan usaha.
1: Saya harus bisa untuk keluarga, bangsa, dan negara.
0: Saya pasti bisa. Dan berjanjilah untuk tetap berdiri dengan tegar, walaupun mungkin keadaannya sukar. Berjanjilah untuk menghargai dan mencintai hidupmu, seberat apapun cobaan itu. Jangan biarkan mereka menghancurkan harga dirimu, tapi jadikan itu semangat untuk membuatmu maju.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda semuanya. Dan informasi yang kita lansir dari rri.co.id, pendengar, bahwa Kabupaten Kerinci kembali mencatat prestasi di sektor pertanian dengan diraihnya sertifikat indikasi geografis untuk beras payo Kerinci. Dan pendengar, sertifikat ini diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jambi, Johnson Siagian, kepada Bupati Kerinci Munadi di aula kantor bupati kemarin. Dan pengakuan ini menjadi bentuk apresiasi atas pemerintah daerah bersama berbagai pemangku kepentingan dalam melindungi sekaligus juga meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah yang telah lama menjadi kebanggaan masyarakat Kerinci. Pendengar, beras payo Kerinci dikenal memiliki karakter yang khas yang tidak terlepas dari kondisi geografis wilayah Kerinci dan juga tanah vulkanik yang subur serta iklim pegunungan menjadi faktor utama yang menghasilkan kualitas beras premium dengan cita rasa dan mutu yang berbeda dari daerah lainnya. Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Kanwil Kementerian Hukum Jambi atas dukungan dalam proses panjang hingga terbitnya pengakuan indikasi geografis ini. Dan menurutnya, sertifikasi ini menjadi langkah penting dalam melindungi keaslian produk sekaligus juga memperluas peluang pasar bagi petani lokal. Dan juga pendengar, Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jambi Johnson Siagian juga menegaskan bahwa indikasi geografis berperan penting dalam melindungi identitas produk agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Pendengar, informasi ini selansir dari rri.co.id. Dari studio, ucapkan selamat pagi menjelang siang untuk Anda semuanya dan selamat beraktivitas untuk Anda semua. Mudah-mudahan hari ini apa yang Anda lakukan sukses tanpa ada kendala apapun juga. Oke, sekarang pukul 10:51 pendengar, ada Glenn Fadli, dan kepada pukul 11 nanti kita akan kembali bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar dan pemirsa, dinamika olahraga siang hari ini kita awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Jerman takluk 1-2 dari Ekuador, sementara Pantai Gading berhasil mengalahkan Curaçao dengan 2-0 di laga terakhir fase grup E Piala Dunia 2026. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Liliana Dea.
2: Vite plays it in, Rodriguez, and he's touched in! Plata from right on the line!
3: Jerman gagal mempertahankan rekor sempurna setelah takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pagi tadi. Di Manshaw sempat unggul cepat lewat gol Leroy Sané pada menit kedua, namun Ekuador membalas melalui gol Nilson Angulo sebelum Gonzalo Plata memastikan kemenangan pada menit ke-77. Jerman juga sempat mendapat hadiah penalti di awal babak kedua, tetapi keputusan itu dibatalkan wasit setelah tinjauan VAR menemukan pelanggaran dalam proses terjadinya insiden. Meski menelan kekalahan, Der Panzer tetap lolos ke babak 32 besar setelah meraih kemenangan pada dua laga sebelumnya. Usai pertandingan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann mengakui Ekuador pantas mendapatkan kemenangan ini.
4: Pertama-tama, selamat untuk Ekuador. Saya rasa mereka memang pantas memenangkan pertandingan ini. Kami sebenarnya memulai laga dengan sangat baik dan mampu unggul cepat. Setelah itu, kami terlalu cepat meninggalkan posisi permainan kami ketika Ekuador mulai memberi tekanan. Seusai jeda kami tampil lebih baik, tetapi dengan banyaknya pergantian pemain di babak kedua, kami membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali menemukan ritme permainan.
3: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Pantai Gading memastikan tiket ke babak 32 besar usai menaklukkan Curaçao 2 gol tanpa balas di Stadion Philadelphia pagi tadi. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan Pantai Gading dengan memborong 2 gol masing-masing pada menit ke-7 dan menit ke-64. Kemenangan tersebut membuat Pantai Gading mengoleksi 6 poin dan sukses mengamankan posisi kedua grup E. Usai pertandingan, pelatih Pantai Gading Emers V mengaku senang dengan hasil yang diraih timnya.
5: Kami sangat senang dengan hasil ini karena membawa kami lolos ke babak berikutnya. Meskipun tidak semuanya berjalan sempurna, kami menang tanpa kebobolan dan itu sangat baik untuk membangun moral serta kepercayaan diri menghadapi sisa turnamen. Kini kami harus memanfaatkan kemenangan dan keberhasilan lolos ini untuk memulihkan kondisi tim. Kami tahu pemulihan akan terasa lebih mudah setelah meraih kemenangan, sehingga kami benar-benar bangga dan bahagia dengan hasil ini.
3: Dengan hasil ini, Jerman tetap finish sebagai juara grup E dengan mengoleksi 6 poin berkat keunggulan rekor pertemuan atas Pantai Gading yang juga mengumpulkan 6 angka. Sementara itu, Ekuador menempati posisi ketiga dengan 4 poin dan masih berpeluang lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Sedangkan Curaçao menjadi juru kunci tanpa meraih 1 poin dan dipastikan tersingkir dari Piala Dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Belanda memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia sebagai juara Grup F setelah mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1 di Stadion Kansas City pagi tadi. Belanda membuka keunggulan melalui gol bunuh diri dari El Yassikri dan di menit ketiga sebelum Brian Brobe menggandakan skor 4 menit kemudian. Tunisia bahkan sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-54 melalui Hazem Mastery. Namun, Jan Poyle van Hek memastikan kemenangan Belanda lewat gol sundulan di menit ke-62. Kemenangan tersebut membawa tim Oranje mengkoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan mengamankan posisi puncak klasemen Grup F. Sementara itu, Jepang turut melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up Grup F setelah bermain imbang 1 melawan Swedia di Stadion Dallas, Texas pagi tadi. Dan dilakukan oleh Daisen Maeda, membawa Jepang unggul di menit ke-56. Tetapi Anthony Elanga menyamakan kedudukan 6 menit berselang, hasil itu menjadikan Jepang sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tempat di fase gugur Piala Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana ada 4 petenis tunggal putri yang memastikan tempat di babak semifinal turnamen Bad Homburg Open 2026 yang berlangsung di Jerman. Petenis Rumania bernama Elena Gabriele Ruse melaju ke babak 4 besar usai menyingkirkan Emma Navarro dengan skor 6-4, 6-2 tadi malam. Dan ternyata hasil ini menjadi kemenangan ketiga beruntun dari Ruse atas petenis peringkat 25 besar dunia. Usai pertandingan, Ruse bahkan mengungkapkan rasa senangnya atas kemenangan yang diraihnya tersebut.
1: Well, I had no idea to be honest.
2: Sejujurnya, saya tidak menyangka bisa menang. Saya sudah beberapa kali menghadapi Emma dan selalu kalah darinya. Jadi saya sangat senang akhirnya bisa mengalahkannya. Dia adalah lawan yang sangat tangguh. Menang di hadapan kalian semua juga sangat berarti bagi saya. Kondisi pertandingan benar-benar sangat berat. Saya memang tidak suka bermain dalam cuaca yang sangat panas.
0: Pada pertandingan lainnya, petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan dengan mengalahkan Ekaterina Alexandrova 6-2, 6-2. Sementara wakil Ceko Karolina Muchova berhasil bangkit dari ketertinggalan 1 set dan mengalahkan Clara Tauson dengan 1-6, 6-2, 6-4. Satu tempat lainnya yang menjadi milik petenis Tiongkok Wang Xingyu yang lolos ke semifinal setelah Elina Svitolina mundur akibat cedera.

Masih seputar tenis, kali ini nama Aldila Suciadi dan Vera Svonareva melaju ke babak semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026 setelah menang meyakinkan babak perempat final tadi malam. Pasangan Indonesia-Rusia itu mengalahkan Andrea Klepak dan Nika Radis dan skor 6-1-6-2. Aldila dan Svonareva tampil dominan sejak game pembuka. Bahkan langsung mematahkan servis lawan dan menguasai jalannya pertandingan.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita beralih ke balap Formula One. Balapan Formula One Grand Prix Austria akhir pekan ini diprediksi berlangsung sangat ketat dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim 2026. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli masih memimpin klasemen sementara, namun keunggulannya kini terpangkas menjadi 41 poin setelah gagal finish di Grand Prix Spanyol sebelumnya. Jelang balapan akhir pekan ini, Antonelli menegaskan dirinya telah melupakan kekecewaan di Barcelona dan fokus menyambut tantangan baru bersama timnya.
1: I mean, for sure was an unfortunate end.
2: Tentu saja akhir pekan sebelumnya berakhir dengan hasil yang tidak kami harapkan. Tetapi saya tetap senang dengan jalannya balapan. Sayangnya, hal seperti itu memang bisa terjadi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kami bisa bangkit. Saya yakin tim sudah bekerja sangat keras dan berusaha memperbaiki masalah tersebut, terutama untuk balapan akhir pekan ini. Dari sisi saya, ini adalah akhir pekan yang berbeda, lintasan yang berbeda, dan tantangan yang baru. Cuacanya akan sangat panas dan sirkuit ini bukan yang mudah. Tetapi saya rasa balapan nanti akan sangat menyenangkan.
1: Not an easy track, but I think it's gonna be a lot of fun.
0: Pembalap muda Italia itu mengakui persaingan akan semakin berat, terutama dengan bangkitnya Lewis Hamilton bersama Ferrari yang membawa pembaruan mesin ke Austria. Mercedes pun disebut akan menyesuaikan strategi duel antar pembalap jika mendapat tekanan dari tim rival. Grand Prix Austria menjadi kesempatan bagi Kimi Antonelli untuk mempertahankan keunggulan sekaligus memperlebar jarak dari para pesaingnya di lintas klasemen. Rangkaian balapan akan dimulai sore ini dengan sesi latihan bebas di sirkuit Red Bull Ring Austria.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar bulu tangkis dalam negeri. Pelatih tunggal putra bulu tangkis meyakini Anthony Ginting masih bisa kembali ke papan atas usai dilanda cedera. Kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari kamp tunggal putra Indonesia. Anthony Sinisuka Ginting yang sempat absen 6 bulan akibat cedera, perlahan tapi pasti mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Pelatih kepala tunggal putra PBSI Indra Wijaya bahkan menegaskan bahwa motivasi Ginting untuk bersaing di level dunia masih membara. Indra Wijaya memastikan kondisi fisik Ginting kini sudah tidak bermasalah. Menurutnya tantangan terbesar Ginting saat ini adalah kepercayaan diri dan konsistensi taktik.
2: So far dari segi kecederaannya apanya ya, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Jadi bahunya, pinggangnya, misalnya nggak ada masalah yang serius yang seperti tahun lalu dialamin. Balik lagi untuk Ginting, kepercayaan diri, konsistensi dalam menjalankan taktik strategi, gitu. Terutama balikin lagi apa ya, harus apa ya, pede bahwa saya tuh masih bisa gitu. Kenapa saya bilang begitu? Balik lagi dari keseharian dia ini, komitmennya, disiplinnya apa, masih ada di situ. Gitu. Saya rasa itu yang harus terus di support gitu.
1: Di sisi lain, Ginting menjadikan sisa turnamen tahun ini untuk memperbaiki peringkatan, menembus kembali jajaran 20 besar dunia. Dia fokus pada peningkatan kualitas permainan dan aspek non teknis.
3: Memang harus diimprove dalam arti mungkin di lapangannya lebih. Nanti diskusi juga sih sama pelatih. Maksudnya kita harus kayak gimana nih? Karena mungkin dari latihannya mungkin sejauh ini saya ngikutin semua program yang udah dilatih, udah dijalanin, udah dikasih sama pelatih juga. Mungkin ada ya khususnya mungkin kalau kayak buat mengurangi cedera yang kemarin mungkin ada ini khusus

0: lah lebih tepat mungkin yang dari Ubed udah bisa begini, Ubed Alwi memang mereka makan programnya semua. Kalau saya mungkin lebih spesifik aja gitu, jadi dari keseluruhan tapi tetap ngikutin apa yang udah dijalankan sama pelatih.
1: PBSI bahkan menarik Ginting dari Macau Open untuk memaksimalkan pemulihan setelah insiden terpleset di Australia Open 2026. Semua dilakukan agar Ginting bisa kembali ke level terbaiknya. Ginting terakhir kali bertanding di Malaysia Open 2025 sebelum cedera tulang rawan dan peradangan otot bahu kanan yang didapat saat persiapan Olimpiade Paris 2024 memaksanya rehat panjang. Kembali berkompetisi di Japan Open dan China Open 2025, hasilnya belum manis. Langsung tersingkir di babak pertama. Namun pelan tapi pasti, Ginting mulai menunjukkan grafik naik. Pencapaian terbaiknya sejauh ini adalah menembus perempat final Swiss Open 2026 dan tampil cukup baik di Thomas Cup 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan masih dari arena bulu tangkis, pebulu tangkis Indonesia, maksud kami Apriani Rahayu resmi beralih ke sektor ganda campuran dan diproyeksikan berpasangan dengan Dejan Ferdiansyah. Apriani mulai menjalani latihan bersama sektor ganda campuran sejak awal pekan ini dan dijadwalkan menjalani debut bersama Dejan pada TP Open 2026. Berlangsung pada 28 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Dan pelatih ganda campuran Rioni Mainaki mengatakan keputusan ini diambil setelah mendapat persetujuan jajaran pelatih dan bidang pembinaan dari prestasi PBSI. Menurut Rioni, pengalaman Apriani sebagai pemain ganda putri akan menjadi modal penting dalam mempercepat proses adaptasinya di nomor ganda campuran. Ia bahkan menilai Apriani memiliki semangat, daya juang, dan etos kerja yang tinggi. Seperti saat sukses meraih medali emas Olimpiade Tokyo bersama Gracia Poli'i. Sementara itu, mantan pasangan Dejan, Bernadine Anindya Wardana, akan dipasangkan dengan Farel Justin Mulia dalam susunan baru ganda campuran Pelatnas PBSI.

0: Kita beralih ke kabar seputar olahraga biliar. Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah kejurprof biliar guna menjaring atlet muda untuk persiapan porprov tahun depan. Selengkapnya ada rekan saya Farin Reji.
1: Jaring atlet muda cabang olahraga biliar Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan provinsi biliar Jawa Timur ke-10 tahun 2026 yang berlangsung di arena 805 biliar. Kejuaraan tingkat provinsi ini diikuti sebanyak 197 atlet dari 31 kabupaten se-Jawa Timur. Ketua Popsi Jawa Timur, Pucu Asmar Hadi, mengatakan kejurprov biliar Jatim menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan atlet-atlet muda menuju porprov Jatim 2027. Selain sebagai ajang kompetisi, kejurprov juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perwasitan.
2: Kejurprov untuk kali ini 2026 di Lamongan ini merupakan sarana tryout buat atlet-atlet junior Jawa Timur dalam rangka persiapan untuk porprov tahun depan di Surabaya. Ini yang paling utama. Yang kedua juga merupakan ajang penyegaran daripada wasit-wasit Jawa Timur dalam memimpin kejuaraan resmi, terutama persiapan juga untuk porprov 2027 di Surabaya.
1: Ketua Popsi Lamongan, Kartika Asyanto Udoyoko, menyebut tingginya jumlah peserta menunjukkan perkembangan positif olahraga biliar khususnya di kalangan generasi muda.
3: Selaku pengurus, ini sebuah amanah bagi kita bahwasanya stigma negatif dari bulat-bulat selama ini kita rubah menjadi stigma bulat-bulat yang berprestasi. Jadi bulat-bulat itu olahraga prestasi, bukan olahraga negatif ya. Selama ini yang kita tahu lah, kadang-kadang sampai memberi nama rumah biliar itu kan masih kayak maspung, kayak stigma negatif itu masih melekat. Tapi alhamdulillah Lamongan sudah bisa merubah stigma itu.
1: Dalam kejurprov biliar Jatim ke-10 2026, sejumlah nomor dipertandingkan mulai dari 8 ball, 9 ball, 10 ball, 15 ball hingga snooker. Adapun kategori yang dilombakan meliputi single putra, single putri, ganda putra, ganda putri serta English billiard. Warren Reki melaporkan.

Dan pendengar, ternyata informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali nanti tepat pukul 15 dan Anda bisa terus bersama program Indonesia Menyapa Siang spesial Pro 3 RRI. Dapatkan informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Ristarto, pamit undur diri. Selamat siang dan salam olahraga.

informasi dan inspirasi. Satu.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuman ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.
3: Sahabat budaya, Indonesia dikenal kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah baju adatnya yang syarat makna dan nilai filosofi. Baju adat Jambi memiliki ciri khas yang elegan dengan dominasi warna merah beludru yang dipadukan benang emas. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat hidup masyarakat Melayu Jambi. Sementara hiasan emas mencerminkan kemakmuran dan kehormatan. Untuk kaum pria, pakaian adat Jambi biasanya terdiri dari lacak atau penutup kepala, baju kurung tanggung, celana panjang, serta kain songket yang dililit di pinggang. Tak ketinggalan keris yang menjadi simbol tanggung jawab dan kewibawaan. Sementara itu, pakaian adat perempuan tampil anggun dengan baju kurung beludru berhias sulaman emas. Perhiasan seperti kalung, gelang, dan hiasan kepala dikenakan untuk mempertegas keindahan sekaligus menunjukkan nilai adat yang dijunjung tinggi. Sahabat budaya, setiap motif dan aksesoris pada baju adat Jambi bukan sekedar hiasan. Di dalamnya, tersimpan pesan tentang sopan santun, kehormatan, serta penghormatan terhadap budaya leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di era modern saat ini, baju adat Jambi tidak hanya dikenakan dalam upacara adat atau pernikahan, tapi juga mulai diperkenalkan dalam berbagai acara budaya dan pendidikan sebagai bentuk pelestarian identitas daerah. Mari kita bangga menggunakan dan melestarikan baju adat Nusantara, termasuk baju adat Jambi, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia.
4: Sekali di udara, tetap di udara.

0: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: Kita terlahir dengan cinta.
2: Kita terlahir karena cinta.
1: Cinta adalah semangat.
2: Cinta adalah sebuah energi yang luar biasa.
1: Cinta bisa merubah yang tadinya tidak bisa jadi bisa. Yang awalnya gak bisa nulis, bisa jadi sangat puitis.
2: Yang awalnya gak peduli bentuk tubuh sama sekali, sekarang nge-gym setiap hari.
1: Demi cinta, banyak loh orang rela kerja, pergi pagi, pulang pagi. Semua dilakukan demi orang yang disayang.
2: Cinta memang energi yang begitu dahsyat, tapi tahukah kamu cinta seperti apakah yang paling hebat?
1: Well, the greatest love of all is learning to love yourself. Bagaimana kamu bisa menghargai dan mencintai diri kamu sendiri?
2: Kadang kita haus untuk mendapatkan cinta dari orang sekitar. Padahal sebenarnya mencintai diri sendirilah yang paling memegang peranan besar.
1: Hargailah dirimu sendiri sebelum orang lain menghargaimu.
2: Cintailah dirimu sendiri sebelum kamu membuka diri untuk orang lain mencintaimu.
1: Dan hari ini saya ingin kamu sadar bahwa kamu adalah sosok yang istimewa. Kamu adalah sosok yang tidak ada duanya, yang penuh dengan talenta. Masih ingatkah kamu waktu kecil dulu, saat itu kamu begitu ceria, begitu berani, begitu lepas, begitu bebas.
2: Ketika ditanya mau jadi apa, kamu dengan semangatnya menjawab, ingin jadi insinyur, fashion designer, dokter, motivator, penulis, jurnalis, bahkan YouTuber.
1: Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kemanakah semangat dan antusias itu? Hanya karena di sekolah ada teman yang menertawakan, kamu jadi minderan. Hanya karena beberapa nilaimu kurang memuaskan, lalu kamu jadi hilang harapan.
2: Hanya karena beberapa orang yang komentar kurang menyenangkan, kamu langsung uring-uringan. Hanya karena beberapa dislike saja, kamu langsung berhenti berkarya.
1: Tidak, kamu bukanlah orang itu. Kamu bukan anak muda itu. Jangan biarkan pandangan mereka menghentikan langkahmu. Jangan biarkan komentar mereka menghancurkan harga dirimu.
2: Kamu harus tahu bahwa harga dirimu tidak ditentukan oleh berapa nilaimu, berapa berat badanmu, berapa hartamu. Bukan juga dengan berapa banyak followers dan subscribersmu. Tidak, nilaimu jauh melebihi semua itu. Karena sesungguhnya nilaimu adalah dari Sang Pencipta.
1: Jadi, jangan sia-siakan bakat yang sudah Dia berikan kepadamu. Berjanjilah dan katakan ini dengan sungguh-sungguh bersama saya. Saya percaya saya bisa. Mencapai impian, saya bisa.
2: Mengambil tindakan, saya bisa.
1: Bangkit dari kegagalan, saya bisa.
2: Saya bisa dengan doa.
1: Saya bisa dengan usaha.
2: Saya harus bisa untuk keluarga, bangsa, dan negara.
1: Saya pasti bisa. Dan berjanjilah untuk tetap berdiri dengan tegar, walaupun mungkin keadaannya sukar. Berjanjilah untuk menghargai dan mencintai hidupmu, seberat apapun cobaan itu. Jangan biarkan mereka menghancurkan harga dirimu, tapi jadikan itu semangat untuk membuatmu maju.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda semuanya. Dan pendengar, informasi kesehatan untuk Anda bahwa pegal pada pergelangan tangan merupakan keluhan yang cukup sering dialami oleh banyak orang, terutama mereka yang aktif menggunakan tangan dalam aktivitas sehari-hari. Dan kondisi ini juga dapat muncul secara bertahap maupun tiba-tiba, dan tergantung pada penyebab yang mendasari. Ini dilansir dari Mayo Clinic. Karena pendengar, salah satu penyebab paling umum adalah penggunaan berlebihan atau gerakan yang dilakukan secara berulang, dan saat mengetik komputer, bermain gawai, atau mungkin juga mengangkat barang dalam waktu yang lama. Dan pendengar, cedera ini juga dapat memicu rasa pegal pada area tersebut. Dan benturan keseleo atau posisi tangan tidak tepat saat berolahraga juga penyebab ketegangan jaringan di sekitar sendi. Dan selain itu pendengar, peradangan tendon atau tendinitis menjadi faktor lain yang kerap menimbulkan rasa tidak nyaman. Dan kondisi ini terjadi ketika tendon mengalami iritasi, akibatnya aktivitas berulang sehingga menimbulkan nyeri dan juga pegal saat digerakkan. Pendengar, dimanapun Anda berada, selamat memulai aktivitas Anda untuk hari ini. Sukses selalu. Dan tentu pendengar, saya masih terus temani Anda sampai ke permasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa pendengar, pada pukul 12 nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jambi. Seperti biasa, kita akan mengikuti secara langsung sholat Jumat dari Masjid Al-Falah Jambi. Baik untuk Anda semuanya, dan masih terus saya temani Anda untuk siang hari ini. Kali ini pendengar, ada Raim Laode untuk Anda.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Alhamdulillah Rabbil Alameen Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min shururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini 26 Juni 2026 bertepatan dengan 11 Muharram 1448 Hijriah. Pada kesempatan ini, tema pembahasan atau khutbah Jumat kita adalah bahaya narkoba dan penyelamatan generasi bangsa serta umat. Hal ini bertepatan dengan peringatan Hari Anti Narkoba Internasional atau yang disingkat dengan HANI 2026. Kemudian ini juga menjadi instruksi dari Majelis Ulama tingkat nasional bahwa pada Jumat ini semua masjid yang melaksanakan Jumat untuk mengangkat tema bahaya narkoba. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, perkembangan peradaban umat manusia terus bergerak seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini. Tingkat pergaulan dan gaya hidup umat manusia juga mengalami perubahan, sehingga kita semua harus menyikapi situasi dan perkembangan tersebut secara arif dan bijaksana, sehingga kita tidak terjerumus kepada kemaksiatan serta perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ancaman terbesar saat ini adalah penyalahgunaan narkotika. Kemaksiatan jenis ini bahkan sudah menyentuh hampir semua lapisan masyarakat. Korban penyalahgunaan narkoba saat ini mencapai 4,8 juta jiwa, sedangkan jumlah tahanan pada lembaga masyarakat mencapai 80% dari kejahatan lainnya yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, patut kita renungkan bersama bahwa narkotika bukanlah sekedar masalah sosial biasa. Ini adalah wabah yang merusak. Tidak hanya menghancurkan fisik dan mental, tetapi juga merusak keluarga, masyarakat, dan bangsa. Oleh karena itu, dari berbagai masalah sosial yang muncul, beberapa pertanyaan
Mengapa Islam mengharamkan narkotika? Seberapa besar dampak negatif penyalahgunaan narkotika? Dan bagaimana mengantisipasi bahaya narkotika? Saudara kaum muslimin rahimakumullah, menjawab beberapa persoalan ini, Allah subhanahu wa ta'ala sudah menegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kamu menjadi orang yang beruntung. Dari firman Allah ini dapat kita pahami bahwa Allah sudah memberikan senyelemen peringatan bahwa kita harus menjauhi perbuatan yang bersifat keji dan sesuatu benda yang bersifat merusak, sebab itu adalah perbuatan setan yang tujuannya adalah untuk menyesatkan manusia. Apalagi narkotika, itu adalah perangkap setan. Narkotika dilarang, bahkan diharamkan dalam Islam karena memberikan dampak negatif. Di antara dampak negatif dan penyalahgunaan narkoba itu adalah, pertama, gangguan fisik, di mana akan merusak otak, merusak jantung, merusak hati, ginjal, serta merusak saraf lainnya. Kalangan medis sudah banyak memaparkan ini. Yang kedua, gangguan kesehatan mental, di mana serangan-serangan narkoba atau narkotika adalah kecenderungan emosi meningkat, sering marah, halusinasi, dan gaya hidup yang ingin menang sendiri dan selalu ketagihan. Lalu yang ketiga, dampak negatif daripada narkotika tentunya bagi lingkungan dan masyarakat yang tidak aman. Kita lihat sekarang ini banyak di masyarakat kita orang-orang yang sudah ketagihan narkoba, mencuri, merampok, bahkan membunuh, mengganggu keamanan, ketertiban masyarakat. Kemudian yang kedua, menyebabkan kebobrokan ekonomi akibat dari narkoba. Pertama, diberikan gratis lalu dijual dengan harga yang mencekik, terus ketagihan dan ketagihan. Kemudian ketiga, merusak dunia pendidikan. Akibat yang ditimbulkan, merusak otak, merusak saraf. Lalu penggunanya tidak stabil secara ekonomi, sering berbohong, tidak sadar, dan menurunkan kemampuan sosial. Maka dalam hal ini, untuk melindungi warga negara, maka sudah ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Karenanya kita harus menerima dengan satu, sami'na wa ata'na. Kita harus taat dan patuh kepada undang-undang yang sudah ditetapkan. Karena itu adalah perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri di antara kamu. Saudara kaum muslimin
jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Setelah kita mengetahui keharaman narkotika serta begitu besarnya dampak negatif dari penyalahgunaan narkotika, maka kita harus bertekad melakukan gerakan bersama dalam upaya mengantisipasi bahaya narkotika dan penyalahgunaan dengan beberapa langkah. Di antaranya, mari kita teguhkan iman, karena iman yang kokoh akan menjadi benteng pertahanan terkuat terhadap godaan-godaan yang merusak. Dengan melekatkan diri, dengan mendekatkan diri kepada agama, kita akan mendapatkan kekuatan untuk menolak godaan narkotika. Lalu yang kedua, mari kita edukasi, kita didik diri kita dan orang-orang di sekitar kita tentang bahaya narkoba. Lalu yang ketiga, mari kita aktif dalam upaya mencegah, berpartisipasi dalam program-program anti narkoba, mendukung kegiatan-kegiatan sosial yang bertujuan untuk memberdayakan generasi muda dan menjadi teladan bagi orang-orang lain dengan gaya hidup yang sehat dan bermanfaat. Yang terakhir, mari kita doakan bagi mereka yang telah terjerumus ke dalam perangkap narkotika. Doa adalah senjata yang ampuh, dan dengan berdoa kita bisa memberikan dukungan spiritual kepada mereka yang membutuhkan. Kaum muslimin rahimakumullah, akhirnya di hari peringatan HANI, Hari Anti Narkotika Internasional ini, kami menghimbau, mari bersama-sama bergerak bergandengan tangan mensosialisasikan bahaya narkotika agar Indonesia terbebas dari narkotika, sehingga terwujud generasi Indonesia yang cerdas, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu waghfurur rahim.

إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى

Akan datang pada suatu masa di mana sesuatu yang paling berharga ketika itu hanya tiga perkara. Pertama, seorang teman yang membuatnya merasa nyaman. Kedua, harta yang diperoleh dengan usaha yang halal. Ketiga, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang, Warta Berita Rani Jambi, Jumat 26 Juni 2026 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi menggelar pencanangan sensus ekonomi SE 2026. Dinas Kesehatan Kota Jambi mencatat lonjakan signifikan kasus dugaan dampak campak sepanjang tahun 2026. Bersama saya Swinarni, inilah berita selengkapnya. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi menggelar pencanangan sensus ekonomi SE bertempat di halaman kantor BPS Provinsi Jambi pagi tadi. Pencanangan SE 2026 tingkat Provinsi Jambi ini dipimpin langsung oleh Wakil Kepala BPS RI Sony Hari Budi Utomo Harmadi dan turut dihadiri Gubernur Jambi Al Haris, Ketua Komite 4 DPD RI Elviana, pimpinan Komite 4 Sinta Rosmayanti dan tamu undangan lainnya. Wakil Kepala BPS RI Sony menyebutkan SE 2026 merupakan sensus 10 tahunan yang dilaksanakan di pertengahan tahun. Pihaknya berharap masyarakat di Jambi dapat menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan data yang benar. Dirinya meyakinkan bahwa data yang diberikan juga dijamin kerahasiaannya.
2: Ya, hari ini kita melakukan pencanangan sensus ekonomi 2026, walaupun petugas sudah bekerja mulai 15 Juni, tapi dengan kehadiran Pak Gubernur bersama saya mencanangkan secara resmi, ini akan memberikan semangat bagi para petugas di lapangan. Sensus ekonomi ini kegiatan rutin negara memang yang dilakukan 10 tahun sekali. Jadi memang harus dilakukan di tahun yang berakhiran 6 dan dilakukan di pertengahan tahun ya.
0: Dalam kesempatan ini, Gubernur Jambi Al Haris mendukung mensukseskan pelaksanaan SE 2026. Dirinya juga menghimbau seluruh masyarakat agar menerima para petugas sensus ekonomi.
3: Di daerah, tugas kami bagaimana mensukseskan ya sensus ini dengan baik, sehingga mengajak semua warga masyarakat untuk aktif, proaktif, artinya sampai tugas kita datangnya ke rumah bolak-balik. Nah, ini perlu koordinasi yang baik dari kepala desa, RT, kepala dusunnya, sehingga petugas tidak sulit menemui mereka. Misalnya kalau jam kerja di ladang, ya jangan datang petugas lalu nggak ada di rumah gitu. Ini bagaimana target pemerintah ini tercapai semuanya.
0: Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Jambi Aidil Adha dalam laporannya menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kunjungan Wakil Ketua BPS RI. Kegiatan ini momentum penting mengajak seluruh elemen masyarakat mensukseskan SE 2026, khususnya di Provinsi Jambi. Disampaikannya, pencanangan SE 2026 menjadi sarana kesadaran masyarakat akan pentingnya data statistik yang berkualitas. Dan melalui kegiatan ini, masyarakat diajak memberikan informasi yang jujur dan benar, sehingga didapat akurat dan lengkap, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Dan untuk para petugas, dipastikan tidak ada yang terlewat serta data yang dikumpulkan harus akurat. Dinas Kesehatan Kota Jambi mencatat lonjakan signifikan kasus dugaan campak sepanjang tahun 2026. Hingga 17 Juni 2026 tercatat sebanyak 681 kasus dugaan campak atau meningkat sekitar 6 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dari jumlah tersebut sebanyak 612 kasus merupakan campak klinis, 5 kasus terkonfirmasi positif, 10 kasus dinyatakan negatif, dan 54 kasus masih dalam kategori demam disertai ruam. Kepala Dinas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi, Rini Kartika Handayani, mengatakan kasus terbanyak ditemukan pada anak usia 5 hingga 9 tahun dengan total 213 kasus. Sementara itu, penegakan diagnosis secara laboratorium masih terkendala keterbatasan anggaran untuk pengiriman sampel darah ke Laboratorium Jakarta. Akibatnya, sebagian besar kasus saat ini masih ditetapkan berdasarkan gejala klinis.
4: Campak dibandingkan tahun lalu di Kota Jambi jauh lebih banyak ya. Mm-hmm. Peningkatannya ada sekitar 6 kali. Klinisnya itu demam tinggi, ruam, kita ambil darahnya, kemudian kita periksa ke laboratorium di Jakarta. Nah, jadi karena efisiensi juga, jadi nggak semua campak klinis itu kita periksakan darahnya, hanya beberapa.
0: Untuk menekan penyebaran penyakit, Dinas Kesehatan Kota Jambi terus melakukan pengobatan pasien, pelacakan kontak erat, edukasi kepada keluarga, serta memperluas pelaksanaan imunisasi kejar di berbagai wilayah. Pemerintah Kota Jambi membuka peluang menggratiskan retribusi pelayanan persampahan di masa mendatang apabila program pemindahan sampah dari sumber berjalan efektif dan mampu menekan biaya pengangkutan. Wali Kota Jambi Maulana menyatakan pengurangan volume sampah yang dibuang ke tempat penampungan sementara TPS akan membuat proses pengangkutan menjadi lebih efisien. Meski demikian, kebijakan ini masih memerlukan tahapan serta dukungan masyarakat melalui kebijakan, maksudnya kebiasaan memilah sampah dari rumah. Pemerintah menargetkan penerapan pemilahan sampah secara lebih masif mulai tahun 2027 sebagai bagian dari pelaksanaan rencana induk pengolahan sampah yang berlangsung hingga tahun 2045.
5: Kalau sudah dipilah dari rumah, plastik jadi duit, mengurangi, tinggal sedikit, ya bisa disubsidi. Ketika apa? Ketika pengangkutan jadi efisien. Sekarang saja dengan program yang kita jalankan ini, belum ramai, baru sebulan, dan TPS yang ditutup baru 90, mobil armada yang kita dulu hitung, wah ini butuh tambahan armada banyak, spesies ya. Sekarang armada yang ada itu, 4 armada tidak mengangkut sampah dari TPS, tapi membersihkan rumput-rumput dan gulma, serta sedimen di drainase.
0: Terkait retribusi persampahan, Wali Kota menjelaskan tarif sebesar Rp5.000 per bulan masih tetap berlaku karena telah diatur dalam peraturan daerah. Retribusi tersebut dipungut melalui pelanggan Perumda Air Minum, namun hanya mencakup sekitar 107.000 pelanggan. Sementara itu, pendapatan retribusi persampahan hanya sekitar Rp5 miliar per tahun, jauh di bawah kebutuhan operasional pengangkutan sampah yang mencapai sekitar Rp32 miliar per tahun.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Bupati Kerinci Monadi mendorong seluruh pemerintah desa agar mempercepat pembangunan gedung koperasi Merah Putih di wilayah masing-masing. Langkah ini bertujuan agar masyarakat bisa segera merasakan manfaat langsung dari kehadiran koperasi tersebut. Menyikapi persoalan lahan di tempat tersebut, Bupati Kerinci Monadi memberikan solusi alternatif yang meminta kepada pemerintah desa memanfaatkan aset tanah milik pemerintah daerah yang ada di desa dengan sistem pinjam pakai.
6: Sekarang ada kegiatan yang langsung dari pemerintah pusat ke daerah. Bukan Kabupaten Kerinci saja, tetapi seluruh kabupaten. Salah satunya ada koperasi Merah Putih. Yang kedua ada MBG ya. Koperasi Merah Putih. Berkaitan dengan koperasi Merah Putih, memang kita keterbatasan lahan. Desa itu punya keterbatasan lahan. Kita pemerintah daerah sudah bisa membantu mendorong, salah satunya mana lahan yang tidak belum optimal, kita pinjam pakaikan, malah bukan hibahkan, pinjam pakaikan kepada desa atau koperasi itu tersebut untuk bisa membangun koperasi Merah Putih. Harapan kita pembangunan-pembangunan ini bisa berjalan cepat.
0: Bupati Kerinci Monadi menambahkan pihak pemerintah daerah sangat mendukung penuh program nasional yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Kehadiran Koperasi Merah Putih nantinya bakal membantu warga desa untuk mendapatkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang jauh lebih murah dan terjangkau. Seorang petani di Dusun Air Tenang, Desa Pelompek, Kabupaten Kerinci menjadi korban pencurian sepeda motor pada Kamis pagi 18 Juni 2026 sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Korban yang baru pulang dari ladang terkejut mendapati sepeda motor Honda Blade miliknya telah hilang dari rumah. Selain kendaraan, kunci kontak yang biasa digantung di dalam rumah juga ikut raib. Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kayu Aro. Berdasarkan hasil penyelidikan dan rekaman kamera CCTV di sekitar lokasi, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku berinisial SR 47 tahun, warga Dusun Dilit, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, yang diketahui merupakan residivis dalam kasus pencurian kendaraan bermotor. Kasat Reskrim Polres Kerinci AKP Ferry Prasetyawan pada hari yang sama sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat mengungkapkan bahwa tim Macan Kincai Kasat Reskrim Polres Kerinci bersama Polsek Kayu Aro melakukan penggerebekan di kediaman pelaku. Dalam pemeriksaan awal, pelaku mengakui telah mencuri sepeda motor milik korban dan menjualnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
7: Kemudian pemerintah melakukan pengejaran di rumah kediaman MSRS, ditemukan satu unit kendaraan motor. Kemudian tersangka dibawa ke Polres Kerinci. Kemudian dalam perjalanan tersangka melakukan perlawanan. Kemudian selanjutnya tim kita melakukan tindakan tegak dan terukur untuk melumpuhkan daripada tersangka tersebut.
0: Saat ini pelaku telah diamankan di Mapolres Kerinci untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal pencurian dan terancam hukuman penjara lebih dari 5 tahun. Layanan konsultasi padi LKP 2.0 merupakan inovasi digital yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian bersama IRI untuk membantu petani memperoleh rekomendasi pemupukan presisi berbasis lokasi melalui smartphone. Menurut Andi SP, penyuluh pertanian ahli pertama BRMP Jambi, penggunaan LKP 2.0 diharapkan dapat mengubah pola pemupukan petani yang selama ini masih banyak didasarkan pada kebiasaan atau mengikuti praktik petani lain tanpa mengetahui kebutuhan hara yang sebenarnya. Kondisi ini menyebabkan penggunaan pupuk seringkali tidak tepat sehingga berdampak pada efisiensi biaya dan hasil produksi.
8: Karena masih banyak memang petani yang melakukan pemupukan itu berdasarkan kebiasaan, misalnya turun-temurun gitu kan, mengikuti petani lain gitu tanpa mengetahui kebutuhan sebenarnya dari tanaman padi kita. Petani banyak yang belum tahu nih gitu kan, apa sih kebutuhan pupuk, berapa sih kebutuhan pupuk padinya. Akibatnya ada yang terlalu sedikit dan ada yang terlalu banyak gitu kan.
0: Melalui penerapan aplikasi LKP 2.0, petani diharapkan dapat menentukan dosis pupuk yang lebih tepat sesuai kondisi lahan masing-masing. Pemupukan yang presisi tidak hanya berpotensi meningkatkan produktivitas padi, tetapi juga mampu menekan biaya produksi, meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk, serta mendukung praktek budidaya yang lebih berkelanjutan.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Selatan terus memperkuat pengawasan penyaluran bahan bakar minyak BBM subsidi guna memastikan distribusi energi berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Area Manager Communication, Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel Rusminto Wahyudi hari ini menyebutkan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara Pertamina dan aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban serta memastikan penyaluran BBM subsidi sesuai dengan peruntukannya. Pengawasan difokuskan pada pemeriksaan kendaraan

0: Provinsi Jambi dalam ini umumnya cerah hingga berawan. Meski demikian, masyarakat tetap diminta mewaspadai potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat terjadi pada pagi, siang, sore, maupun malam dan dini hari. Perkirawan BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi, Lukita Tresia, mengatakan kondisi ini dipengaruhi oleh dinamika atmosfer yang masih cukup aktif selama periode peralihan musim. Berdasarkan hasil analisis BMKG, wilayah bagian barat Provinsi Jambi memiliki peluang hujan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Meskipun hujan yang berpotensi terjadi umumnya berintensitas ringan, BMKG tetap menghimbau masyarakat untuk mewaspadai kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, maupun genangan air yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari.
1: Untuk di wilayah barat, memang kalau hasil dari analisa kami, memang lebih cenderung hujannya lebih berasal dari daerah barat gitu ya, dari kondisi dinamika atmosfer maupun gangguan-gangguannya begitu. Untuk target bencana hidrometeorologi itu perlu diwaspadai saja karena memang masih ada potensi hujan walaupun hujannya hanya dengan intensitas ringan saja.
0: BMKG menghimbau seluruh masyarakat Jambi untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca dalam sepekan ke depan mengingat kondisi atmosfer yang sangat dinamis. Masyarakat wilayah yang sudah mulai memasuki musim kemarau juga diminta mengantisipasi cuaca yang lebih terik dengan menjaga kecukupan cairan tubuh dan mengurangi risiko dehidrasi. Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi menggelar pencanangan sensus ekonomi SE 2026. Dinas Kesehatan Kota Jambi mencatat lonjakan signifikan kasus campak sepanjang tahun 2026. Demikian informasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda, nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kabar kerja yang bertugas pagi siang ini, saya Sunani undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.

cuma satu. Ku harap darimu cuma satu, sayangi.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang untuk semuanya. Kembali saya Arnita Samsir menemani Anda untuk hari ini edisi Jumat tanggal 26 Juni 2026. Tanggal cantik hari ini, hari cerah dan mudah-mudahan juga cerah hati Anda dalam menjalankan aktivitasnya. Dan yang lagi beristirahat, selamat beristirahat. Dan yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas. Biar lebih seru pendengar, biar lebih happy, biar lebih semangat kalau yang lagi beraktivitas ditemani sama lagu-lagu dangdut kesukaannya. Boleh, seperti biasa Anda bergabung bersama kami di 0811-7870-9670. Apa kabar buat pemerhati RRI di manapun Anda berada? Dimas Go, ada Putra Gunung Kunyit, ada Putra Dewa, ada Pak Farel, ada siapa juga ya. Kalau di Temie ada Atuk Sako, ada Putra Bukit Siri, terus juga ada Putra Bukit Namora, Putra Air Panas, terus juga ada Putra Pelompe, dan ada juga di Kaya Aro Pak Pitoyo, selamat siang. Terus juga ada Mas Rizal, keluarga Pak Wali Rampong, terus juga yang di luar daerah ada Abang Tajudin ya, atau Tajudin di Minahasa. Terus juga ada Ika di Jambi, terus juga ada Putra Lelipan di Lahat, dan juga ada Setiawan di Batara. Terus juga ada siapa ya? Banyak lagi deh. Tapi lupa ya, bukan lupa sih ya, kita yakin banget ya kalau pendengar dari luar daerah itu banyak ya, tapi mereka ada yang jadi penelpon aktif, ada yang pasif ya, meskipun mereka nggak bergabung ya. Buat mereka yang mendengarkan RRI Singapura pada siang hari ini, kita ucapkan selamat siang dan salam semangat buat semuanya. Selamat siang juga buat Mbak Mar, Mbak Mama Epa di Kemantan, juga Mbak Marlina, Bunda Eni, dan juga selamat siang buat Pak Tuo ya, di Pak Tuo di kilometer 12 ya. Pendengar dimanapun Anda berada, saya informasikan juga untuk siang hari ini kota Singapura cerah banget. Iya, kalau yang lagi beraktivitas di luar rumah ya, kayaknya gimana ya, happy lah ya. Karena biasa kalau hujan gak bisa kemana-mana, pakai payung basah. Dan sekarang yang beraktivitas buat yang berprofesi sebagai Pak Ojek, selamat siang ya, sukses selalu Pak. Kalau panas ya pakai topi ya, kayak helm gitu ya. Terus juga buat ibu rumah tangga yang beraktivitas di Pasar Tanjung Majura juga, salam semangat buat semuanya. Pendengar, silakan aja di 0811-7870-9670. Kita akan hadirkan tembang dangdut kesukaan Anda sampai ke Permasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sembari kita menunggu buat yang mau bergabung, oke, kali ini ada pentinur untuk Anda. Oh, lain bumbu.

0: Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda semuanya. Dan di permasi pukul 13:35, kita coba untuk terima penampak pertama. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang juga. Dengan siapa di mana?
1: Dari Ham Jaya Ketiga ini.
0: Dari siapa?
1: Hamda Yusu.
0: Oi, Hamda Yusu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik ya.
0: Iya, alhamdulillah. Ini sengaja aku nih ya mau gabung ke RRI Singapura ya. Iya iyalah, kalau nggak dipencet nggak bakalan bisa ya. Oke, terima kasih Hamdan Yusuf.
1: Ini dengan Mbak Ernita.
0: Iya benar, dengan saya. Ini udah makan siang apa belum?
1: Iya, lagunya lagu dangdut ya.
0: Iya, lagu dangdut. Tadi saya nanyain udah makan apa belum?
1: Alhamdulillah sudah.
0: Ya alhamdulillah. Oke, kita diajang lagu dangdut.
1: Kalau di sana gimana cuaca? Kalau di Jambi panas sekali ya.
0: Panas ya. Oh, sama. Panas bedengkang.
1: Kalau orang Jambi bilang panas bedengkang.
0: Iya, panas nian.
1: Iya, kalau orang Tanjung Pinang itu panas bedengkang juga ya.
0: Iya, sama ya.
1: Sama Tanjung Pinang Ketri ya, sama juga.
0: Oh, gitu. Iya. Tapi kita syukurin aja ya, Hamdan ya.
1: Iya, barusan aku tadi masuk di Prosakti Tanjung Pinang bersama dengan Mbak Rima Melati.
0: Oh, udah jauh kemana-mana Hamdannya ya. Alhamdulillah.
1: Maaf ya, bukan Hamdan, Hamzah.
0: Hamzah Yusuf.
1: Hamzah,
0: aku penasaran nih. Soalnya udah kemana-mana mau dengerin RRI ya. Tadi udah kemana tadi? Ke daerah
1: Pro 1 Tanjung Pinang Putri Mbak Rima Melati.
0: Iya. Itu apa ya? Bagaimana, sebesar apa kecintaan terhadap RRI? Menurut Hamzah itu RRI itu seperti apa?
1: Kalau menurutnya itu kita untuk mencari pengalaman dan menambah wawasan untuk persahabatan lewat udara. Jadi di antara RRI itu ada berbeda-beda.
0: Oh, bedanya apa? Kalau RRI Singapura bedanya apa dengan yang lain?
1: Ya tentu dangdutan yuk.
0: Gitu, iya.
1: Kalau di RRI Tanjung Pinang, Perompak Tanjung Pinang ya, dangdut ria, asik-asik.
0: Oh gitu, asik-asik gitu ya.
1: Iya. Kalau di Merauke lagi-lagi ya, di Persatu Merauke, dangdut adalah kita gitu.
0: Oh gitu, ya tapi intinya jadi, sama ya. Ya intinya sama.
1: Sama lah, cuma perbedaan. Ya ada perbedaan gitu.
0: Iya, yang penting kita ngedangdut gitu ya.
1: Iya, kalau di Samarinda lagi-lagi, di Samarinda. Dindang Marian, dindang dangdutan gitu.
0: Oh gitu, iya deh. Ya alhamdulillah RRI bisa menghibur Hamzah ya. Dan kita berharap juga ada pemerhati-pemerhati lain yang lebih cinta lagi dengan RRI tentunya.
1: Oke. Baik. Kayak lagunya nih.
0: Oh boleh.
1: Lagunya berkali-kali dari Selviama.
0: Berkali-kali?
1: Dari Selviama.
0: Oke, kita coba cari ya.
1: Ya salamnya pertama sekali untuk Mbak Ernita, selamat yang kena bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kemudian ada Pak Suwo, ada juga Ibu Mar, ada Iskar Sianti juga kalau lagi dia menikmati, selamat siang. untuk semualah tanpa terkecuali dari A sampai Z. Selamat siang. Tentunya Mbak Ernita. Selamat siang, selamat bertugas. Terima kasih dan assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, barusan ada Hamzah Yusuf ya, yang sudah kemana-mana belang-lang buana ya mendengarkan RRI, saking cintanya sama RRI. Terima kasih Hamzah Yusuf, karena bagaimanapun juga ya, kita-kita penyiar gak bakalan apa ya kalau tanpa pemerhati. Ya coba deh kalau gak ada yang dengar, ngomong sendiri gitu ya. Oke, baik, kita masih tunggu pendengar yang mau bergabung bersama untuk siang hari ini. Silakan aja di 0811 7870 9670. Ya pendengar, hari ini tanggal 26 Juni 2026 ya. Oh, sebenarnya mau kasih informasi tapi kita terima dulu ya yang mau bergabung nih. Oke. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang.
0: Iya, selamat siang Pak Tuo. Apa kabar Pak Tuo?
1: Lagi istirahat.
0: Oh, lagi istirahat. Udah makan siang belum?
1: Sedang makan nih, berhenti untuk mendengar RRI.
0: Oh iya, ya alhamdulillah, sehat dan semangat ya Pak Tuo ya. Oke, iya. Pak Tuo mau diputarkan lagu yang mana?
1: Oh, dari Ida Subaidah, Mimpi Satu Dibilang Dua.
0: Mimpi Satu Dibilang Dua. Iya. Oke, oke, kita coba cari ya Pak Tuo ya. Iya. Oke, salam-salam buat siapa?
1: Ya, salam semuanya. Pendengar dapat salam itu yang baru gabung tadi. Pak Amdan Yusuf dapat salam dari Pak Tuo di Kerinci. Oh, salam spesial buat Mbak Penyiar yang baik.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, barusan ada Pak Tuo ya, Pak Tuo di kilometer 12 ya, yang sudah bergabung bersama kita untuk siang hari ini.

untuk Anda ya informasinya ya, kalau hari ini tanggal 26 Juni 2026 ya, tanggal cantik ya, hari cantik juga. Itu diperingati sebagai Hari Anti Narkoba Internasional, pendengar, atau Hari Internasional yang menentang penyalahgunaan narkoba dan juga perdagangan gelap untuk meningkatkan kesadaran global akan bahaya narkotika. Dan selain itu, pendengar, terdapat juga peringatan hari penting lainnya seperti Hari Internasional Mendukung Korban Penyiksaan, ditetapkan oleh PBB sebagai bentuk dukungan terhadap korban dan upaya penghapusan praktik penyiksaan di seluruh dunia. Dan juga hari ini diperingati sebagai Hari Pendingin Sedunia. Karena pendengar, peringatan juga mengakui peran penting industri dan teknologi pendingin bagi kehidupan modern. Dan juga ada Hari Kemerdekaan di Somalia. Baik pendengar, langsung aja kita penuhi permintaan dari Hamzah Yusuf yang sudah bergabung bersama kita untuk siang hari ini. Oke, ini dia Selfie Yama, Berkali-Kali.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang untuk karena semuanya. Dan masih kita tunggu Anda yang mau bergabung bersama saya di acara Prodangdut untuk siang hari ini. Silakan saja di 0811 7870 9670.

0: Ya, halo, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Indi.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Ini dari Pak Yonal di Marapulau.
0: Oh, Pak Yonal di Marapulau. Iya. Udah lama sekali nih Pak Yonal enggak bergabung. Halo, Pak Yonal, volume radionya dikecilin ya.
1: Iya, tunggu ya.
0: Halo,
1: apa kabar Mbak ini?
0: Alhamdulillah, baik, sehat. Iya.
1: Alhamdulillah.
0: Udah pulang Jumatan?
1: Hah?
0: Udah pulang sholat Jumat?
1: Di Marapulau nih, jauh nih.
0: Volume radionya dikecilin dulu Pak Yonal.
1: Iya.
0: Oke, biar suara Pak Yonalnya kinclong gitu.
1: Iya.
0: Oke, Pak Yonal mau diputarkan lagu yang mana?
1: Ya, minta lagu dari Imam Arifin.
0: Imam S. Arifin. Iya, judulnya apa?
1: Jandaku.
0: Oh, Jandaku. Emang nget janda?
1: Iya.
0: Mau balikin sama janda?
1: Iya.
0: Oke, mudah-mudahan bisa kecapaian ya, kumpul lagi ya sama mantan. Oke. Ini salamnya buat siapa nih?
1: Ya, salamnya spesial untuk Mbak ini, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Ya, amin.
1: Untuk Allah.
0: Ya.
1: Untuk ini. Leo. Nah, itu Tajudin itu di mana itu tempatnya?
0: Tajudin di Minahasa.
1: Iya, dalam. Suara... baru gabung nih tadi siapa?
0: Wih, udah banyak. Ada Pak Tuo, ada Hamzah Yusuf di Jambi. Banyak deh. Iya.
1: Terima kasih, selalu. Nah, semuanya dapat salam dari Pak Yonal.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Yonal.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Pak Yonal ngomong ke Gorgi banget Pak Yonal ya? Iya, oke. Terima kasih buat Pak Yonal yang udah bergabung ya untuk siang hari ini. Barangkali sinyal agak kurang bersahabat sehingga Pak Yonal ngomong agak terputus-putus ya gitu. Baik, terima kasih buat yang udah bergabung. Yang lain masih kita tunggu ya. Terima kasih juga buat pendengar yang berada di pasar tradisional Tanjung Bajore ya. Salam semangat buat semua yang lagi berdagang di sana. Dan juga yang berada di Kejaya Plaza, begitupun juga yang berada di pos-pos penjagaan. Dan pendengar, dengan lagu-lagu dangdut kesukaan Anda, saya berharap ya semua pada happy. Ya iyalah, besok kalau lagi sedih dihibur sama lagu-lagu kesukaan jadi seneng ya. Akhirnya kalau udah seneng bisa beraktivitas lebih semangat lagi. Lanjut ya, kita penuhi permintaan dari Pak Yonal. Oke, ada Jandaku dari Imam S. Arifin.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda semuanya. Dan tentu saya masih terus temani Anda untuk hari ini sampai ke Permas pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yang mau bergabung masih kita tunggu Anda di 0811 7870 9670.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuma ngerti sih, Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.

0: Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang untuk karena semuanya. Gimana? Iya, semangat dong. Saya nggak tahu juga ya kendalanya seperti apa untuk hari ini, atau mungkin juga sinyal barangkali agak kurang bersahabat, bisa jadi ya. Yang terpenting bagi saya, lagu-lagu yang kita hadirkan kurangan Anda bisa menghibur kita semuanya. Pendengar, kembali saya informasikan kalau hari ini dilansir dari laman resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Hari Internasional Melawan Penyalahgunaan Narkoba dan juga Perdagangan Narkoba Ilegal yang diperingati setiap tanggal 26 Juni ditetapkan melalui resolusi Majelis Umum PBB nomor 42/112 yang diadopsi pada 7 Desember 1987 dan peringatan ini pendengar bertujuan untuk memperkuat aksi dan kerjasama internasional dalam mewujudkan masyarakat dunia yang bebas dari penyalahgunaan narkoba. Dan setiap tahunnya pendengar, individu, komunitas hingga berbagai organisasi di seluruh dunia turut berpartisipasi dalam kampanye ini untuk meningkatkan kesadaran bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkoba ilegal dan masalah narkoba merupakan tantangan global yang kompleks dan berdampak pada jutaan orang di berbagai negara. Dan selain mengancam kesehatan fisik dan mental, banyak pengguna narkoba juga mengalami stigma dan juga diskriminasi yang membuat mereka enggan dan kesulitan untuk memperoleh layanan kesehatan dan juga dukungan yang dibutuhkan. Oleh karena itu pendengar, peringatan Hari Internasional Melawan Penyalahgunaan Narkoba dan Perdagangan Narkoba Ilegal ini juga menjadi momentum untuk mendorong pendekatan yang lebih manusiawi. Kampanye ini juga menekankan pentingnya memperlakukan pengguna narkoba dengan hormat dan empati, menyediakan layanan sukarela berbasis bukti, mengkedepankan upaya pencegahan, menawarkan alternatif selain hukuman, serta juga menghapus stigma dan diskriminasi melalui sikap yang saling menghargai. Ya, untuk Anda semua pendengar, kita masih punya waktu sekitar 30 menit lagi ya. Dan tentu lagu-lagu dangdut yang mungkin juga menjadi lagu kesukaan Anda kali ini, ada Ikke Nurjanah untuk Anda.
1: We're gonna do a song that you never heard before.

0: Aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu nggak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuman ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat kamu yang

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu nggak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuma ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya, ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.
3: Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, dan di informasi pukul 14.55 menit pendengar. Sampai di sini saya, Arnita Samsir, menemani Anda untuk hari ini, edisi 26 Juni 2026. Terima kasih atas segala atensi dengar Anda. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dari studio, saya ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.
1: Toko ini kamu yang urus ya?
2: Kamu serius sayang?
1: Aku percaya sama kamu. Toko ini buat masa depan kita.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Kalau kita melihat perkembangan jamaah masjid dalam sholat akhir-akhir ini, kita ikut bersyukur kepada Allah karena jumlah jamaah sholat, khususnya pada waktu sholat Jumat, cukup banyak. Bahkan sering masjid sampai tidak mampu menampung jamaah. Namun di sisi lain, masih banyak yang perlu ditingkatkan. Di antaranya adalah saf atau barisan sholat. Barisan dalam sholat di masjid-masjid masih sering belum teratur, tidak rapat dan tidak lurus. Padahal rapat dan lurusnya sholat termasuk kesempurnaan sholat berjamaah. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya bagian dari kesempurnaan sholat jamaah adalah lurusnya barisan. Oleh karena itu, sempurnakanlah sholat dengan cara merapatkan dan meluruskan barisan."

Di tengah-tengah ketatnya persaingan ekonomi, terkadang orang melalaikan atau melupakan yang halal atau benar dan yang haram atau salah. Lupa akan tuntunan hidup seorang Muslim. Padahal Al-Quran telah begitu nyata mengingatkan agar tidak lupa dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Hai manusia, makan bagimu barang yang halal lagi enak yang kamu peroleh di muka bumi ini. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan yang tidak peduli halal dan haram, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Umar bin Khattab pernah ditanya seseorang, manakah yang paling suci dan lebih utama? Apakah seorang yang tidak berbuat dosa karena dirinya tidak menginginkannya? Ataukah seorang yang menginginkan perbuatan dosa tetapi ia tidak hendak melakukannya? Umar menjawab, orang-orang yang mempunyai hasrat terhadap perbuatan maksiat tetapi tak hendak melakukannya, merekalah yang hatinya beroleh ujian dari Allah untuk mencapai takwa, dan bagi mereka disediakan keampunan dan pahala besar. Sungguh, jawaban Umar merupakan jawaban yang cemerlang, bahwa memang orang yang lebih utama ialah orang yang punya hasrat berbuat maksiat, tetapi dirinya tahan uji sehingga ia tidak melakukannya. Sebaliknya, orang yang tidak menginginkan perbuatan maksiat karena dirinya belum pernah diuji, maka bisa jadi ketika ia diuji, dia tidak kuat sehingga dia terpaksa berbuat maksiat. Godaan-godaan hidup di dunia hakikatnya buat menguji kita, mana yang tahan uji dan mana yang paling kuat imannya di antara kita.

0: masih bersama RRI Sungai Penuh.
1: Radio Republik Indonesia.
2: RRI.co.id.
3: RRI.co.id.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: RRI.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

0: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55-80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung leh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai

0: Lagi apa, Pak Odang?
1: Bu Jana, ini lagi bikin bang air.
0: Bang air?
1: Iya, Bu. Ini bang air kecil-kecilan buat nabung air.
0: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang, bukannya air.
1: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.
0: Segitunya sih.
2: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
0: Terima kasih loh, Pak Odang, airnya.
1: Iya, sama-sama.
3: Ternyata bahannya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya, Pak Odang, minta air.
4: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.

0: Berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana, maksimal 6 tahun penjara.

0: Kamu kena banjir ya, Pus. Kasihan. Sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: cinta.
1: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
2: Arti lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
1: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
2: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru. Ya kan?
1: Masa, Rian?
2: Kita coba yuk.
1: Siap.
3: Kepala. Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Hadis dari Anas radhiyallahu anhu menyatakan, dalam peperangan Uhud, Nabi Shallallahu alaihi wasallam terluka pada wajah dan giginya. Beliau bersabda, bagaimana akan menang suatu kaum yang melukai nabinya? Maka turunlah surat 3 ayat 128. Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan itu. Hadis tersebut selain menjelaskan bahwa menang atau kalah suatu kaum dalam peperangan adalah urusan Allah, juga menjelaskan bahwa Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Badannya terluka bila terkena benda tajam seperti pedang, peluru, dan lain-lain. Di tengah-tengah masyarakat kita ada orang-orang yang mempelajari ilmu kekebalan hingga badannya kebal dan tak mempan dibacok atau ditembak. Orang-orang tersebut sebagian menyatakan bahwa ilmunya itu dari Al-Quran, bahkan warisan dari nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Sulaiman. Sungguh, jika ilmu-ilmu kebal itu dari Al-Quran dan warisan dari para nabi terdahulu, mestinya Nabi Muhammad dan para nabi yang lain juga jauh lebih kebal. Ternyata mereka tidak kebal. Jika demikian, maka dapat ditegaskan bahwa ilmu-ilmu kebal itu bukan dari Al-Quran, bukan pula dari para nabi, melainkan dari setan.

0: Kelebihan seorang mukmin ternyata bukan hanya karena dia seorang mukmin atau karena dia mengenakan jubah putih, sorban atau kopiah, serta memakai nama haji dan kiai di depannya. Juga bukan kelebihan seorang mukmin karena ia pandai berkhotbah dan menyitir ayat-ayat dengan fasih. Kelebihan seorang mukmin ternyata terletak pada akhlaknya yang menyebabkan orang lain merasa aman dan damai atas akhlaknya itu. Sebab ada seorang mukmin hanya tampak lahirnya saja, tetapi hatinya fasik dan perilakunya selalu merugikan orang lain. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Sebaik-baik mukmin tentang keislamannya ialah orang-orang muslim lain selamat dari lidah dan tangannya. Dan sebaik-baik mukmin tentang keimanannya ialah orang yang paling bagus akhlaknya."
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Di tengah-tengah ketatnya persaingan ekonomi, terkadang orang melalaikan atau melupakan yang halal atau benar dan yang haram atau salah. Lupa akan tuntunan hidup seorang Muslim. Padahal Al-Quran telah begitu nyata mengingatkan agar tidak lupa dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Hai manusia, makan bagimu barang yang halal lagi enak yang kamu peroleh di muka bumi ini. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan yang tidak peduli halal dan haram. Karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Umar bin Khattab pernah ditanya seseorang, manakah yang paling suci dan lebih utama? Apakah seorang yang tidak berbuat dosa karena dirinya tidak menginginkannya? Ataukah seorang yang menginginkan perbuatan dosa tetapi ia tidak hendak melakukannya? Umar menjawab, orang-orang yang mempunyai hasrat terhadap perbuatan maksiat tetapi tak hendak melakukannya, merekalah yang hatinya beroleh ujian dari Allah untuk mencapai takwa, dan bagi mereka disediakan keampunan dan pahala besar. Sungguh, jawaban Umar merupakan jawaban yang cemerlang, bahwa memang orang yang lebih utama ialah orang yang punya hasrat berbuat maksiat, tetapi dirinya tahan uji sehingga ia tidak melakukannya. Sebaliknya, orang yang tidak menginginkan perbuatan maksiat karena dirinya belum pernah diuji, maka bisa jadi ketika ia diuji, dia tidak kuat sehingga dia terpaksa berbuat maksiat. Godaan-godaan hidup di dunia hakikatnya buat menguji kita, mana yang tahan uji dan mana yang paling kuat imannya di antara kita.

Dalam sejarah hukum, pernah terjadi suatu pengadilan menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak bersalah.

0: pengawasan daerah-daerah, biar aja Kementerian Keuangan.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Menteri Keuangan mengatakan selain pangkas anggaran, akan perkuat pengawasan anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
2: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, dia harus naik mobil buatan Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional, padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
2: Kenapa kita tidak punya? Kita beli motor, 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih, kampus. Saya terima kasih, kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100%. Dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
4: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Merah Putih. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
0: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan, nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
5: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, hal tersebut sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menkyu Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
0: Oh, kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah ke sini, dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program PGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar kepala PGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin dari daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Dan mereka juga setuju, kalau nggak benar boleh tutup aja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan PGN sudah semakin baik.
5: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya.
6: Beberapa hal sudah kami exercise. Secara angka kami belum sampai membahas dengan Kementerian Keuangan, dengan Bappenas. Tapi yang jelas akan ada efisiensi lagi. Dan mungkin diingat ya Pak Purbaya pernah menyampaikan 268. Lalu dari 268 sebenarnya sudah ditaruh sejumlah, ini saya lihat ya angkanya ya, takut keliru nih. Ke RO Gun itu dan kemudian di RO Directive itu totalnya sebenarnya adalah 43,89 yang memang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
5: Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
7: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak di dalam digital.
8: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut, platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
7: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya, yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan. Jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan takedown, akun anak yang sudah dilakukan takedown.
8: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKB Nantara Beni Siga Butar-Butar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKB Nantara menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
9: Di sini antara bentuk PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambar akan perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Komdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan bagaimana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
8: Lebih lanjut diungkapkan di Dirut LKB Nantara Beni Siga Butar-Butar bahwa pameran foto Perisai Tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkomdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
1: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
10: Waktu itu kami yakin bahwa PT GSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
11: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Fadjar Kusuma Haji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan Relationship Manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
12: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tobindo, dan PT Dunia Pangan Gosen?
13: Setahu saya itu belum dibayarkan.
12: Tidak. Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara saksi?
13: Sebelum lunas, 122 miliarnya belum lunas.
11: Sementara itu, saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari tiga kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
14: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
10: Kalau GSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
14: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
10: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
11: Jaksa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara mengajukan kredit modal kerja, KMK, dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari tiga kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
15: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku Strategi Transisi Energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya, langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter, tantangan, serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga

0: Potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
1: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian ESDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
2: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
1: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerjasama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan atau 112 memastikan berbagai keringanan atau rukhsah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
5: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umrah wajib. Sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan rukhsah atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
6: Kalau city tour ada beberapa yang ikut city tour. Kalau itu adalah umrah wajibnya, ibadah wajibnya semuanya sudah terlaksana. Untuk yang jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya. Kan memang kondisinya seperti itu, jadi karena ada rusak ya, jadi dimanfaatkan rusak itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau kesana sendiri.
5: Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Yang menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani skema murul sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita menuju ke daerah lainnya. Hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Saadatul Darain. Aen.
7: Baik,

0: Mendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini. Di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang, namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah.
1: Pada hari keberapa Bu atau bagaimana?
2: Tanggal 28, 24 Mei.
1: Obat baru sampai sana?
2: Bukan, udah mau dikasih ke ujung.
0: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut, mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.564 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Turnamen 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
5: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nation Under 17 Futsal Tournament 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya Timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soreto, dan Roger Lorente. Pelatih Amril Daule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
6: Ini menjadi pelajaran penting juga ya dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
5: Senada dengan Amril, Kepala Ekspedisi Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
7: In the next game, try our best with Brazil. Pada pertandingan berikutnya melawan Brasil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan, dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
5: Turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga. Perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya. Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, untuk kebersamaan di edisi malam ini hadir menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami. Pendengar di 96,7 MHz, saya Citra Wandari menyapa Anda hingga pukul 24 nanti di berbagai macam program acara yang menarik di tengah ruang dengar Anda. Pendengar, kami ucapkan untuk Anda di kebersamaan di edisi hari ini ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu untuk kita, sehat selalu untuk Anda, dan pastinya yang lagi mendengarkan kami pagi ini, kami malam ini, kami ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan ya untuk program acara kita di malam ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama Rusengnya Penuh untuk kebersamaan malam ini dan nanti di Ruang Rindu berjaringan, maksud saya di Ruang Rindu malam ini akan menyapa Anda di lagu-lagu Ranah Minang. Tetap bersama AR Sungai Penuh menemani Anda untuk kebersamaan di edisi hari ini.

0: Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Masker menjadi andalan di tengah pandemi virus corona COVID-19. Masker dipakai masyarakat umum maupun tenaga medis. Anda bisa membuat masker sendiri di rumah dengan kain 3 lapis atau bisa disisipkan tisu untuk mengurangi resiko terciprat droplet, sentuhan wajah, yang mungkin keluar saat seseorang batuk, sehingga mengenakan masker bisa mencegah resiko menulari orang lain. Masker bedah dan N95 berikan untuk tenaga medis dan mereka yang sakit cegah virus corona dengan memakai masker buatan sendiri, bisa dicuci dan dipakai lagi.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Hulu bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
2: Pro 1, Kanal Indonesia.

0: Aku memang bodoh. Aku memang sedang terpuruk. Tapi aku tak ingin kalian lecehkan. Aku bisa mengurus diriku, tanahku, hartaku tanpa bantuan Anda-anda. Mengerti? Sekarang silahkan tinggalkan aku.
1: Radio Republik Indonesia mempersembahkan sebuah sandiwara radio berjudul Kaya Dalam Kemiskinan. Penulis naskah Lincin Nasril. Dimainkan keluarga Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Jambi. Pendata musik Mahmud Al-Mahdali. Pendata teknik Irjal Azwar. Sutradara Martida Holilan.

0: Alhamdulillah, akhirnya aku sampai juga di Jambi. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh dari Palembang dan menggunakan bus lagi. Tapi desa apa ya namanya? Aku lupa. Kemarin temanku Zaki mengatakan desanya banyak kebun sawit dan kebun karet yang sudah tua. Mungkin memang ini desanya. Nah, itu kebetulan ada seorang perempuan. Tepatnya mungkin seorang gadis yang sedang membawa bakul. Baiknya akan kutanyakan saja. Maaf, Dek. Boleh saya bertanya?
1: Boleh. Mau tanya apa, Pak? Bapak baru datang?
0: Iya, baru saja. Saya mau ke desa sungai... Aduh, sungai apa ya? Saya lupa, padahal tadi di bus disebutkan oleh kondakturnya.
1: Di sini ada nama desanya Sungai Bengkal, Sungai Keruh, dan Sungai Rengas. Bapak mau kemana?
0: Ya, benar-benar. Desa Sungai Rengas. Saya ingin bertemu teman kuliah saya, Abdul Zaki. Kami dulu pernah satu kuliah di Palembang.
1: Oh, Zaki. Anaknya Pak Haji Sarman. Kebetulan rumahnya tak jauh dari rumah kami. Maaf, saya tak bisa antar Bapak ke sana. Saya mau nyusul suami saya di sungai sambil mencuci, Pak.
0: Suami? Jadi adik ini, maksud saya Mbak ini sudah menikah? Aduh, maaf Mbak, saya pikir masih...
1: Tak apa-apa, Pak. Oh iya, Bapak ikuti jalan lurus dalam kebun sawit ini. Nanti ketemu rumah cat kuning. Itu rumahnya Murni, pacarnya si Zaki, Pak.
0: Iya, baik.
1: Tanyakan saja rumah Zaki padanya. Ya, pasti ya. Diantar.
0: Iya, baik, Mbak. Terima kasih, Mbak, ya.
1: Ayo, Pak.
0: Iya. Ah, kukira gadis. Ternyata sudah menikah.

0: Jadi memangnya mau apa kamu?
1: Abang banyak berubah sekarang, Bang. Jangan terlalu diperturutkan. Nanti setan yang masuk.
0: Yati, kau pikir aku setan begitu?
1: Bang, bukan itu maksudku.
0: Sepertinya akhir-akhir ini kamu selalu saja menyalahkan aku. Mencela aku. Apa sih maumu?
1: Bang, kenapa abang cepat sekali tersinggung? Sebagai istri aku mengerti posisi abang itu. Tetapi kalau terus-menerus abang sikapnya seperti itu, maka abang akan curigai orang terus, Bang.
0: Oh, sudah merasa pintar kamu sekarang. Pandai menggurui aku.
1: Bang, kegagalan sekali bukan berarti kita harus terpuruk terus. Penyelesaian bukan cuma melamun di tepi sungai dan...
0: Sudahlah, aku tidak mau bicara lagi.
1: Tapi kita harus pulang dan bisa membicarakan.
0: Aku bilang diam. Aku tak mau bicara itu lagi, mengerti kau?
1: Bang, lalu kalau begini, apa kesudahannya, Bang? Diam dan membiarkan keluarga ini jadi morat-marit. Abang, anak tak diurus. Dan
0: perempuan, kalau tidak ngomel pasti menangis. Dan itu merupakan senjatanya untuk membuat pusing kaum laki-laki.
1: Barangkali memang aku mesti diam. Diam.
0: Ini yang menambah aku makin pusing. Lama-lama aku bisa gila.

0: Maksud kamu si Wira?
1: Aku tidak tahu makhluk macam apa dia. Yang kutanya, apa maksudnya datang ke desa Sungai Rengas ini? Mau mengacaukan orang di sini begitu?
0: San, dia seorang sarjana pertanian. Temanku satu kampus di Palembang. Dan aku yang memintanya kemari. Sebab Pak Kepala Desa yang...
1: Mau apa, ha? Jangan mentang-mentang sarjana lalu mengecilkan kemampuan kami orang desa sini. Hei, Bung. Sebodoh-bodohnya kami, tapi kami lebih berpengalaman dalam bertani daripada kalian yang katanya memakan bangku kuliah itu. Dan sejak kapan kamu membelot?
0: Astagfirullah, San. Apa-apaan kau ini? Kita ini bukan hidup di zaman penjajah pakai belot-membelot, San.
1: Nggak usah ngomong kamu. Aku heran. Sejak pulang dari sekolah tinggi itu, kau menjadi angkuh dan meninggalkan teman-temanmu. Aku memang bodoh. Aku memang sedang terpuruk. Tapi aku tak ingin kalian lecehkan. Aku bisa mengurus diriku, tanahku, hartaku tanpa bantuan anda-anda. Mengerti? Sekarang silahkan tinggalkan aku.
0: Siapa yang melecehkan kamu, San? Siapa yang meninggalkan kamu? Kuajak kamu, kuikut sertakan, tapi kamu yang selalu menolak. Selalu mengatakan itu bukan urusan kamu. San, kita sudah lama bersahabat sejak kecil lagi. Bahkan, kita dulu sama-sama mempermainkan Mariati. Karena dia gadis kecil, yang cantik, dan akhirnya dia suka kamu. Dan jadi istrimu. Ingat itu.
1: Jangan bawa lari kemana-mana bicaramu, Zaki. Aku cuma menanyakan, kenapa makhluk yang bernama siapa itu? Wira itu ikut campur urusan desa ini. Urusan tanahku ini, itu maksudku.
0: Aduh, San. Aku makin bingung mau bicara denganmu ini. Dari mana aku supaya bisa nyambung?
1: Ya, karena kau merasa aku tidak setaraf lagi dengan kalian, iya kan? Yang notabene kalian adalah sarjana,
0: San.
1: Orang terdidik. Kenapa?
0: Kata-katamu selalu sinis. Aku tidak temukan lagi kau yang dulu, San.
1: Ya, sekarang ini aku ini Hasan petani yang gagal. Mengerti kau? Tapi itu bukan kemauanku, Zaki. Itu memang sudah kemauan dari alam. Atau mungkin juga takdirku.
0: San, dengar dulu aku bicara.
1: Aku sudah bosan untuk mendengar terus itu, Zaki. Aku mau pergi sekarang, maaf ya. Dan tolong katakan pada temanmu itu, siapa namanya itu, si Wira itu, jangan macam-macam.

0: Begitulah dia.
1: Maksudnya dia tidak bersedia diajak bekerja sama begitu? Waduh, sayang sekali. Padahal dia memiliki lahan yang cukup banyak. Bahkan istrinya Mbak Mariati itu mau sekali diajak bergabung.
2: Aku heran dengan sikap Hasan yang banyak berubah.
0: Ya, dulu ketika dia berhasil, dia merasa sukses sendiri. Kemudian panen sawitnya gagal karena kurang perhatian. Sementara getah dari pohon karet mulai berkurang, dia bangkrut dan mulai marah-marah. Kadang-kadang ia melamun berhari-hari di sungai. Ya, yang namanya orang biasa hidup senang, sekali jatuh kaget.
1: Aku amati istrinya lebih berpikiran lapang dan cukup dewasa. Padahal dia masih muda loh.
0: Dan cantik.
2: Ya, Mariati itu cantik dan cerdas. Dia adik dua tingkat kelasnya dari kami, aku dan Hasan.
0: Dulu kan mereka sama-sama suka.
2: Siapa bilang? Cuma Hasan yang suka. Aku hanya anggap Mar sahabat dekat, lain tidak.
0: Kan Hasan yang memenangkan pertarungan itu kan?
2: Jangan mulai mengumbar bara api dalam sekamu.
1: Sudah. Jadi bagaimana ini? Apakah kita cukup memakai jasa Hajirullah ayahnya Hasan? Atau...
2: Jangan. Itu akan memperkeruh keadaan, Wir. Aku sangat tahu Hasan itu. Bagaimana dan sifatnya seperti apa?
0: Ya, bisa timbul perang dunia ketiga.
1: Maksudnya?

0: Ya, kamu salah, San. Kamu masa bodoh. Kamu biarkan istrimu berpergian dengan mereka-mereka itu. San, kamu kan tahu orang baru itu lebih gagah dari kamu. Sarjana dan pintar lagi. Sementara kamu, Hasan, benar-benar kamu itu bodoh, Hasan. Kalau kamu bukan sepupuku, aku tidak peduli sama sekali.
1: Aduh,
0: kamu?
1: Jangan memancing-mancing kemarahanku, Murni. Sudahlah.
0: Terserah, San. Kalau kamu mau dengar aku, kasihan ya kamu. Sudah jatuh ditimpa tangga. Hasan. Hidup terpuruk, istri pun...
1: Dia, Murni! Atau aku hajar mulutmu itu,
0: Hasan, aku akan diam. Tetapi pikirkan semua orang di desa Sungai Rengas ini.
1: Aduh.
0: Mereka akan mentertawakan kamu yang bodoh, Hasan.
1: Kurang ajar! Akan ku cari laki-laki itu. Akan ku habisi dia. Ku robek-robek tubuhnya.
0: Memang bisa.
1: Diam kamu! Baiknya kau antarkan aku pada mereka. Sekarang juga.
0: Oh, ternyata masih memerlukan aku ya. Barusan saja tadi kamu akan menghajar mulutku. Hasan, apakah itu hanya bicara orang yang kalah?
1: Dasar sial kau!
0: Aduh, kamu mencengkeram bauku begitu keras, Hasan.
1: Antarkan aku pada mereka sekarang juga.
0: Tidak, pergilah sendiri.
1: Baik, aku akan cari sendiri. Aku akan bikin perhitungan. Dasar menyebalkan!

0: tahan.
1: Aku tidak pernah tahan dengan kelakuan sahabatmu yang sok pintar, sok gagah ini, Zaki. Sebaiknya kau terima kepalan aku ini dulu, Bung.
2: Aduh, apa kesalahanku, Bung?
1: Tidak perlu banyak bicara.
2: Kenapa? Kenapa Anda main pukul begitu
1: Jangan
2: saja?
1: Jangan seperti perempuan. Lawan aku. Atau ini satu lagi untukmu.
0: Hei, Hasan. Sudah kau memukul orang seenak perutmu. Kau lihat itu, wajahnya babak belur.
1: Peduli apa aku, ha? Mau lagi? Kau dekat sini. Kurobohkan kau.
0: Hasan,
1: sekali lagi.
0: Sudah, itu polisi datang.

0: Aku tak menyangka kamu, Murni, memfitnah dan menyerumuskan sepupumu sendiri.
1: Ya, karena aku sakit hati padamu dan Zaki, Mar. Kalian berdua, juga si Wira, sibuk dengan urusan kalian. Mereka sibuk dengan rencana untuk kebun sawit dan kebun karetmu. Sementara aku, diacukan begitu saja.
0: Tapi bukan dengan cara begitu. Kau marah dan cemburu.
1: Lah, bagaimana aku tidak marah, Mariati? Tak cemburu, Zaki, tunanganku. Dia tak pernah punya waktu untukku. Semua dia dahulukan kepentinganmu. Padahal kan aku sudah berhak untuk dapat perhatian. Dan itu yang tidak bisa ia berikan padaku.
2: Hasan, Mariati adalah sahabatku. Nah, sebagai sahabat, aku wajib membantu mereka gagal panen sawit. Sementara produksi getah pohon karet juga menipis. Lalu kami mencari solusi dan menyulam karet, karet tua dengan yang muda, serta memberikan perhatian penuh untuk kebun sawit yang selama ini diterlantarkan.
1: Tapi Hasan tidak suka. Kenapa kalian masih ngotot, masih berani membelakanginya? Dan kau, Mar, perlakuanmu dengan meninggalkan dia sebagai suamimu itu juga salah.

0: Hasan meradang pada si Wira sudah wajar.
1: Barangkali aku memang salah. Tapi sudah berulang kali aku membujuknya, dia tetap bersikeras. Ya, apa boleh buat. Demi kelangsungan hidup dan juga sekolah anak-anak, aku terpaksa lakukan hal itu.
2: Aku bisa terima dengan caramu. Sebagai sepupu Hasan Murni, hanya yang kusesalkan caramu mengumbar fitnah, mencelakai orang lain.
1: Suamiku hampir saja membunuh Wira. Untung ada Zaki dan yang lainnya. Tetapi Wira sempat tersungkur dengan muka bapak belur dihajar suamiku yang ya gelap matanya itu.
2: Itu kusesalkan Murni. Satu temanku masuk rumah sakit, satu lagi masuk penjara gara-gara mulut berbisamu itu. Benar-benar mengerikan.
0: Aku minta maaf ya. Aku tidak menyangka kejadian ini bisa seperti itu. Sekali lagi aku minta maaf.
2: Ini pelajaran buat kamu. Seharusnya kau lebih bijak berpikir sebelum kau melakukannya, Murni.
0: Ya, aku salah. Maafkan aku, Mar. Aku benar-benar bersalah di antara kegagalan Hasan dan rasa cemburuku. Aku menarik benang kusut dan mencelakai kalian semuanya.
1: Ya, nasi sudah jadi bubur. Kemarahan belum surut. Hasan masih mengancam ingin pergi dari kami. Aku bingung, Zaki.
0: Aku akan bertanggung jawab dalam hal ini, Mar. Kalau aku gagal, maka aku juga tidak dapat mempertahankan hubunganku dengan Zaki.
2: Murni.

0: Terima kasih. Kalian telah menjamin aku keluar.
1: Aku yang paling bersalah, San. Aku yang membuat kalian jadi celaka. Karena rasa cemburu dan diacuhkan orang yang aku cinta, membuat aku melakukan hal yang bodoh.
0: Akulah yang salah dan bodoh dalam hal ini. Kegagalan yang kuterima, keterpurukan yang kurasakan, menjadikan aku tidak yakin dengan diriku sendiri dan melupakan takdir dan kuasa Allah. Maafkan aku, Wira.
2: Sudahlah, kita harus bisa melupakan kesalahpahaman ini. Aku sudah maafkan kamu dan mungkin aku juga maklum posisi kamu. Aku juga minta maaf.
3: Ya, sudah. Kini kita pulang. Mur, aku tak melihat Mariati menjemput. Apa tak kau beritahukan bahwa Hasan bebas hari ini?
0: Ya, pasti dia masih kesal dan marah padaku. Setiap dia kemari menjengukku, selalu kuusir dan kumarahi. Aku selalu menyalahkan dia, mencurigai dia. Padahal dalam rumah tangga itu harus ada saling percaya.
1: Tadi aku memang sudah beritahu dia dan mengajaknya untuk ikut. Tapi kebetulan anaknya yang kecil baru masuk TK, jadi harus ditunggui dan aku disuruh pergi duluan.
0: Iya, aku tahu. Dia mengelak. Sebenarnya itu bukan alasan. Dia bisa saja meliburkan anaknya. Atau dia memang mau pergi dari rumah dan tak mau menungguiku.
2: San, kamu jangan berandai-andai begitu. Aku yakin dia datang. Atau mungkin kalau tidak sekarang dia sudah menunggumu di rumah. Kami semua kan sudah menjemputmu.
1: Barangkali benar apa yang dikatakan Wira. Karena tadi dia toh senang kamu bebas hari ini. Malah katanya mau masak enak. Ayo ah.
0: Ya, mudah-mudahan begitu.
3: Kenapa, Hasan? Bukankah aku, kamu, dan Mariati sejak kecil bersahabat? Apalagi kamu puluhan tahun jadi suaminya. Masa tidak kenal sifat dan sikapnya? Istrimu yang ku tahu, dia pemaaf. Ayo, jangan ragu, dia pasti menunggumu. Yuk, mari kita pulang sekarang.

Demikian tadi Sandiwara Radio berjudul Kaya dalam Kemiskinan. Penulis naskah Lince Dasril. Dimainkan keluarga Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Jambi. Dengan para pelaku Rahman Amir berperan sebagai Hasan, Hudori Ishak memainkan tokoh Wira, Murni diperankan oleh Yasminat Bambang, Rita Anggraini sebagai Maryati, dan Mirza Isa sebagai Abdul Zaki.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih bersama

Radio Republik Indonesia Jambi mempersembahkan sebuah sandiwara radio berjudul Seteguh Karang. Penulis naskah Aga Witarsa Eskom, dimainkan keluarga Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia Jambi. Teknik dan montase Irzal Azwar. Sutradara atau pengarah acara Muslidar Abdul Hamid. Saudara pendengar, inilah Seteguh Karang.

0: Kau menangis, Hani? Ada persoalan apa? Boleh aku tahu?
1: Enggak apa-apa, Mbak.
0: Han, kenapa kamu menyembunyikan dari Mbak? Kenapa mesti ditutup-tutupi? Ayolah, aku ini kan Mbakmu. Apa salahnya bila kita berbagi duka? Jangan hanya berbagi suka saja, Han.
1: Enggak apa-apa, Mbak.
0: Begitu rahasiakah? Sehingga tak boleh siapapun yang tahu. Baiklah, apabila kau ingin menelannya sendiri kesedihanmu, asal jangan menyusahkan hidupmu dan bisa menyelesaikan sendiri. Ya udah, Mbak tidak akan mengganggumu.
1: Mbak,
0: menangislah sepuasmu. Setelah itu, belajarlah melupakan semua yang rumit-rumit dan menyesakkan dadamu.
1: Mbak, aku ingin berhenti kerja saja. Aku sudah tak kuat, Mbak. Aku akan mencari di tempat lain saja.
0: Adikku, kamu punya masalah ya? Apa tak bisa diselesaikan dengan baik? Kenapa mesti mengorbankan pekerjaanmu?
1: Aku tak kuat, Mbak.
0: Kenapa?
1: Setiap hari aku merasa bersalah, serba salah. Setiap hari aku melihat mata mencemooh dan seolah memvonis aku. Aku benar-benar tidak merasa betah di situ, Mbak.
0: Apa masalahnya?

0: ada masalah apa-apa, Tom. Rasanya aku enjoy-enjoy saja. Dan lagi, aku tak salah apa-apa, kan?
1: Itu katamu. Karena kamu berada di posisi di atas angin. Apakah kamu tak menyadari ada orang lain yang merasa kamu rugikan?
0: Tom, itu tak perlu diungkit-ungkit lagi, Tom.
1: Apa?
0: Semuanya kan sudah kututuh. Dan aku merasa tak ada masalah lagi.
1: Kamu egois. Kamu menari di atas kesedihan orang lain. Kamu tertawa di atas air mata orang lain. Padahal...
0: Stop. Jangan kau teruskan. Aku tak ingin kebahagiaan aku terusik. Dan kehidupan yang baru kumulai itu terusik hanya dengan urusan yang tak penting seperti itu.
1: Tak penting menurutmu?
0: Iya.
1: Apakah tidak ada sedikit saja masa lalu yang kau kenang dari orang yang pernah dekat, bahkan sangat dekat denganmu, sehingga begitu saja kau melupakannya?
0: Maksudmu?
1: Aku tahu kamu mengambil keputusan hanya karena emosi dan mencoba untuk berpropaganda bahwa sebenarnya kamu itu mampu apa saja yang kamu rasakan bisa melebihi orang lain. Kamu tidak peduli sebenarnya ada sebuah tangisan dalam dirimu sendiri. Ada kecewa yang dalam dari hatimu sendiri. Tapi itu kau kubur dengan emosi. Coba berpikir agak jauh sedikit, Dian.
0: Entahlah. Sebenarnya aku benci untuk bersentimental. Kayak kita begini, Tom.
1: Tidak. Sebenarnya kau sangat berharap hal itu. Hanya saja kamu angkuh.
0: Dari mana kamu menilai aku ini angkuh?
1: Dari puluhan tahun kita bersahabat. Tepatnya sejak masih SD kelas 2. Dan aku sudah sangat paham sifatmu. Meski kau berdusta sekalipun.
0: Lalu apa yang mesti kulakukan, Tom?

0: Tidak tahu.
1: Tapi dengan cara kamu mau mengundurkan dari pekerjaan dan perusahaan ini, itu tidak bodoh. Kau tahu itu?
0: Aku tak punya kemampuan apa-apa selain pergi, menghindar, dan apalah begitu.
1: Hani, dengarkan aku. Berpikirlah secara dewasa, secara bersih. Jangan kau simpan daki yang jorok dan kotor itu di benakmu. Kamu masih muda, jalan kamu masih panjang. Kamu punya kemampuan dan energi banyak yang kamu bisa.
0: Ya, itu yang kamu bilang kan, Tom. Tapi saat ini aku benar-benar tidak tahu kemana arah aku mau berjalan. Sementara
1: apabila kamu masih bicara hal itu, maka aku akan membencimu seumur hidup kau. Dan aku dapat melihat betapa nyalimu begitu kecil, Hani.
0: Sudahlah, kita lama berada di kantin ini. Aku masih mau menyelesaikan pekerjaanku dan barang-barangku. Mungkin besok, nanti, aku menghadap Pak Hatta, bisa juga lusa. Yang penting secepatnya.
1: Dasar keras kepala. Dasar bodoh kau.
0: Tolol, bego, apalagi?
1: Kau sendirilah yang lebih tahu. Terserah, turuti kemauanmu. Aku pergi sekarang.
0: Terserah.
1: Tolong hitung semua. Nih uangnya. Kembalinya besok saja. Aku mau keluar. Ku tinggal.

0: Wajar dia marah, wajar dia bersikap protektif begitu. Hanya keputusannya saja yang salah.
1: Tolong Mbak, bujuk dia. Bagi kami, Hani adalah ladang ilmu yang benar-benar dibutuhkan saat ini. Dia juga personal yang baik. Jujur, suka kerja keras dan serius.
0: Apa masalahnya hingga dia itu nekat untuk berhenti ya, Tom? Apakah hanya karena tunangannya si Arbian itu menikah dengan teman seruangannya yang tidak ia sangka? Lalu kenapa dia berkhianat?
1: Masalah sebenarnya mereka yang tahu. Namun aku dapat bocoran sedikit. Ketika si Hani diajak menikah akhir tahun kemarin, dia menolak dengan menjanjikan pertengah atau akhir tahun 2014. Barangkali si Arbian itu kesal, lalu dia sakit hati dan balas dendam dengan menikahi teman satu ruangan dengan Hani, yang sebelumnya tak pernah ada rasa suka di antara mereka.
0: Lalu dia memanas-manasi Hani ya, dengan kemesraan mereka, dan seolah hidup baru mereka itu bahagia begitu. Menurutku, istrinya teman Hani itu tak punya hati dan sampai hati memperturutkan suami yang sedang panas itu.
1: Keduanya tidak punya hati, terlalu kampungan dalam bertindak. Dan yang aku sesalkan, kenapa Hani harus terpancing dengan gaya kampungan itu hingga mau pergi secara bodoh. Akhirnya mereka merasa menang.
0: Ya, Hani mengatakan bahwa tontonan gratis yang tak bermutu itu tak perlu dilihat tiap hari. Dan dia akan nyaman bila benar-benar hilang dan jauh dari manusia. Ya, manusia-manusia bodoh itu.
1: Tapi tindakannya itu juga bodoh.
0: Perasaan perempuan tidak bisa kita ukur dengan kekuatan dan cara apapun, Tommy. Karena kau lelaki kan, tak mengetahui sebesar apa, semacam apa yang ada dalam hati seorang perempuan. Ya, makanya kami sudah punya kodrat, bermain dengan perasaan, sementara lelaki bermain dengan logika.
1: Tapi ku harap dia tegar. Badai pasti berlalu. Seganas apapun ombak menghempas karang, namun karang tetap berdiri kukuh. Nah, jadilah batu karang.
2: Profesional dalam penegakan hukum.

0: kali harus begitu.
1: Ya, aku dengar kamu akan mengajukan resign ataupun mengundurkan pengunduran diri di perusahaan ini. Ada masalah nih.
0: Urusan apa dengan kamu?
1: Ya, paling tidak sebagai teman. Orang pernah dekat tentu ya aku peduli dan menjadi urusan bagiku juga tentunya.
0: Oh.
1: Apalagi kamu di kantor ini punya potensi yang baik, kan?
0: Maaf Pak Arbian, sebaiknya Anda mengurusi keluarga baru yang kamu bangun saja dengan baik. Dan persoalan orang lain itu sudah menjadi tanggung jawab atasannya masing-masing. Dan sekali lagi, maafkan saya yang saat ini bukan bawahanmu lagi.
1: Bicaramu begitu formal padaku, Hani. Aku sampai melupakan mana Hani yang dulu.
0: Hani yang dulu sudah tidak ada. Sekarang adalah Hani yang baru, yang punya kehidupan baru mengenal Anda.
1: Kau masih marah padaku, Han. Bukankah ini adalah keinginanmu? Terus terang, Hani, aku mencintaimu begitu besar. Dan bila aku ajak engkau hidup berumah tangga, karena aku tidak ingin kehilanganmu, tetapi kau memberikan harapan yang kabur. Apa arti hubungan yang kita bina selama ini 5 tahun, Hani?
0: Maaf, Pak, saya banyak kerja. Ini harus kuselesaikan hari ini.
1: Hei, Hani, kamu perlu mengetahui semua ini. Aku benar-benar kecewa. Kau mengerti itu?
0: Maaf ya, Pak. Tolong keluar dari ruangan saya. Saya tak ingin teman-teman curiga, termasuk istri yang sekaligus bawahan Anda. Maaf.
2: Han, sudah selesai SPJ-nya? Kan siang ini kamu mesti berangkat.
0: Oh iya, sudah selesai, Tom. Ini dia.
2: Pak Hatta minta itu. Sekalian kamu urus uangnya di ruangan keuangannya.
0: Iya, baik.
3: Dengan teknologi sekarang kan, kalau itu bisa dibuka, masyarakat bisa mengakses.
2: Kau mengapa di sini, Yan? Belum puas kau menyakiti Hani?
1: Dia mau kemana, Tom? Dia mau berhenti, ya? Ku dengar begitu, apa iya?
2: Dia dikirim pendidikan ke Jepang selama 2 tahun.
1: Ke Jepang?
2: Iya. Mau apa kau tanya-tanya? Dia kan bukan apa-apamu lagi.
1: Ya.
2: Sudahlah, urus saja si Pina istrimu itu. Siapa tahu dia sudah mulai ngidam anakmu. Jangan cuma pintar mempermainkan perempuan saja kau.
1: Siapa yang mempermainkan? Semua itu dia yang mulai.

0: Iya, aku akan memulai hidup baru dengan suasana baru dan pekerjaan baru.
1: Ya, dengan orang spesial yang baru, semoga kamu menemui kebahagiaan.
2: Aku berharap kamu membawa kesuksesan segalanya ketika pulang 2 tahun lagi, Ani.
0: Terima kasih, Tom. Kau sahabatku yang paling baik. Semoga aku akan seteguh karang.
3: Demikian tadi Sandiwara Radio Seteguh Karang, penulis naskah Aga Witarsa Eskom, dimainkan keluarga Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia Jambi, dengan para pelaku, Putri Hutagalung berperan sebagai Hani, Rahman Amir memainkan tokoh Arbain, Sarki sebagai Tommy, dan Eli Rosali sebagai Diah.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Ya, beberengar untuk di kebersamaan di edisi malam ini ya, kami sapa Anda pendengar yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz ya. Mohon maaf ya, salah, hari ini kita di lagu-lagu Ranah Minang Rancak Bana. Yang new diputarkan lagu-lagu Ranah Minang new, silakan saja di 08 78 79 6 70. Untuk di sana yang new diputarkan lagu-lagu Ranah Minang new, silakan saja yo yang new diputarkan di 08 78 79 6 70. Ataupun yang new mendengarkan, yang new bergabung, ataupun yang new bergabung melalui WhatsApp dari Sungai Panohnya di nomor yang sama yo. Oke, awak sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Oke, selamat malam. Malam juga dengan siapa ini?
1: Dengan Putra Yurpane.
0: Oke, Mbak, kabar?
1: Alhamdulillah baik. Mbak Citra, apa kabar?
0: Sehat-sehat, alhamdulillah. Nah,
1: jadi malam ini lagu?
0: Lagu Minang.
1: Lagu Minang.
0: Iya, salah-salah, awak salah.
1: Nah, tadi kan dengarnya Bumi
0: Lagu
1: Dangdut.
0: Dangdut, iya, itulah. Le.
1: Iya. Jadi kalau lagu Minang malam ini minta lagu yang berjudul Bakas Ya Mato Memandang.
0: Oke, boleh.
1: Nah, salam-salamnya untuk Mbak Citra sendiri. Jadi kan bertugas, selamat bertugas dan semoga sukses dalam aktivitasnya. Diberi rezeki yang berlimpah hendaknya.
0: Amin.
1: Dan juga untuk orang tua kita, Datuk Sako, selamat malam, terima salam dari Putra Ayipane yang sedang berada di Bidang Limo sekarang ini, di Kebon.
0: Oh, iya.
1: Dan juga untuk Putra Gunung Kunyit.
0: Oke.
1: Dan juga untuk Putra Jai Merah, Putra Dewa, Putra Lilipan, dan Putra Bukinamura, Mama Epa di Kemantan, Mbak Merlina, dan juga untuk
0: semuanya.
1: Oh, Eka di Jambi.
0: Ya, baik.
1: Dan terima salam dari Putra Panas. Ya. Selamat malam atas waktunya diucapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa dengan siapakah selanjutnya? Halo.
2: Halo juga. Selamat malam.
0: Iya, selamat malam Pak Tua. Apa kabar? Mbak, kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Lai sehat saja.
2: Sehat sama dengan Pak Penyiar sehat kan?
0: Iya, lai alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Ah, apa lagu kok?
2: Oh, sampai kurang 3 lebih.
0: Di lagu yang lain lah itu taruh sih mah.
2: Ah, nalain panu. Oh, aki suak aja lah.
0: Yang mah kok sampai kurang 3 lebih atau aki suak?
2: Ah, aki suak lah.
0: Aki suak
2: sih. Awak sebab nalain lah kaya, aku sama mata menonan-nonan kaya, memarah kaya mendengar.
0: Iya.
2: Aku salamnya buat penyiar ya, boleh terima lah ya, pihak salam.
0: Iya.
2: Ah, salam buat Mbak Penyiar, semua pendengar, dan salam dan satu, kilometer 12. Itu aja, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, untuk kebersamaan di edisi malam ini, untuk dusana kasadualahnya yang diputarkan lagu-lagu Ranah Minangnya, nanti akan kita sapo balik ya. Tentunya di lagu-lagu Ranah Minang.

0: Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemarin.

0: di laut.
1: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.
3: 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55-80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

0: Oke, itu sana kasih doa lanjut di pilihan pandangan ukuran Aminang untuk dong sana yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz, yang lagi mendengarkan melalui area digital audio streaming. Kami ucapkan selamat malam yo yang bergabung, silakan saja di 0811 7870 9670. Oke, untuk yang bergabung melalui line telepon ataupun melalui WhatsApp dari Sungai Menoh yo, silakan saja di 0811 7870 9670. Untuk kebersamaan di malam hariku bersama Uni Citra Wulandari. Halo, apa kabar? Sadualanyo di malam hariko. Yo, mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu untuk dosana ambo. Oke, di lagu-lagu Ranah Minang yang dia bergabung, yang dia diputarkan lagu-lagunya, silakan saja nomor lupa sabalik 7879670 bersama Uni Citra tantunya hingga informasi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk dosana pastinya yang lagi menangakan untuk malam hariko di edisi Jumat malam Sabtu yo. Kami ucapkan selamat malam dan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan pastinya untuk sadualanyo yo bersama Uni Citra Wulandari menyapo dun sana untuk di malam hariko. Ya, tentunya di 0811 7870 9670 awak sapo dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Selamat malam.
0: Iyo, selamat malam.
1: Selamat malam. Kabar Uni?
0: Sehat saja, alhamdulillah. Ikut dengan siapa?
1: Dengan Alhamdulillah Yusuf.
0: Oh, oke. Mbak Aka Banyo.
1: Alhamdulillah baik.
0: Lai sehat saja.
1: Sehat-sehat aja lah.
0: Sehat-sehat saja lah.
1: Ini dengan Uni siapa nih?
0: Uni Citra.
1: Uni Citra, kabar Uni Citra?
0: Alhamdulillah lai sehat saja.
1: Syukur alhamdulillah.
0: Iyo, alhamdulillah. Oke, ini lagu apa kok udah?
1: Lagunya apa ya?
0: Lagunya ayo. Apa lagunya?
1: Udah Orang Pau Buku Dolimo.
0: Orang Pau Buku Dolimo.
1: Iyo nih.
0: Iyo.
1: Rancak do Orang Pau Buku Dolimo.
0: Oke, spesial untuk siapa kok lagunya?
1: Ya, untuknya Uni.
0: Iya.
1: Uni Citra, selamat malam, selamat berjalan.
0: Iya.
1: Mungkin sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya. Seadanya lah Uni.
0: Iya, iya.
1: Yang kete tadi sebut nama nang kadang bahan-bahan gala. Terima kasih banyak Uni. Assalamualaikum.
0: Rang pauh baku dolimo yo.
1: Iyo.
0: Oke, terima kasih.
1: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, untuk dusana kasa doalanya di mano saja berada untuk kebersamaan untuk malam hariku bersama Uni Citra Wulandari mengawankan dusana di lagu-lagu Ranah Minang. Yo.

Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Berpikir bisa kayak instan. Menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

0: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Selamat malam kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Oke, dengan siapa ini?
1: Dengan Pak Yona.
0: Oh, Pak Yona. Apa kabar Pak Yona? Lagi sehat. Pak Yona lagi sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Ini segera apa kabarnya lagi sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Mau diputarkan lagu apa nih? Iya.
1: Cinta di Palaminan.
0: Apa?
1: Cinta di Palaminan.
0: Cinta di Palaminan.
1: Iya.
0: Spesial untuknya siapa?
1: Jalan-jalannya karena sekali ini jangkauan ini tidak semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Saya umur murah rezeki.
0: Amin.
1: Untuk putra Gunung Kunyit, putra yang panas, Pak Tuo, Wolio, semua-semuanya dapat salam dari Pak Yono. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay. Cinta di Palaminan kok yang dari Siah kok?
1: Nggak ada, adanya lagu ini.
0: Cinta Palaminan enggak ada, salah judul kayaknya.
1: Halo.
0: Halo. Judul lagu yang jalannya apa, Bang?
1: Ada lagunya.
0: Indah ado, Cinta Palaminan enggak ada. Salah judul kayaknya. Halo.
1: Halo, ada anak.
0: Salah judul kayaknya atau ditukar lagunya, Nak? Cinta Palaminan tuh enggak ada, kayaknya salah judul. Iya, enggak ada, dicari pun enggak sobok. Oke, untuk dulu sana kasa doalanya di mana saja berado di pilihan pandang kalau guranah Minang kami hadirkan untuk dun sana di kebersamaan di edisi malam hari kok.

0: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua komorang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah batang cap gas.
1: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagi apa, Pak Odang?
1: Bu Jana. Ini lagi bikin bang air.
0: Bang air?
1: Iya, Bu. Ini bang air kecil-kecilan. Buat nabung air.
0: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang. Bukannya air.
1: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.
0: Segitunya sih.
2: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
0: Terima kasih loh Pak Odang airnya.
1: Iya, sama-sama.
3: Ternyata bahayanya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya Pak Odang minta air.
4: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.

Ya, BBNR untuk kebersamaan di edisi hari ini masih menemani dan menyapa Anda pendengar ya, yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz, yang lagi mendengarkan melalui radio digital audio streaming. Untuk Dusana Kasadualahnyo, kami ucapkan selamat malam yo. Silakan saja yang niol diputarkan lagu-lagu Rana Minang yo untuk kebersamaan di edisi malam hari ko hingga farmasi pukul 20 sampai waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan tetap bersama Rising Epono untuk kebersamaan di edisi siaran malam hari ko bersama Uni Citra pastinya Dunsana Kasadualahnyo dan kama-kama di berbagai macam lagu-lagu Rana Minang akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama Rising Epono hingga farmasi pukul 20 sampai 23 yo untuk di lagu-lagu Ranah Minyang yuk.

0: Okay. Berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara.

0: banjir ya Pus. Kasian, sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasian si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala. Mau beli minyak ya Bu?
1: Tidak Bu Iwan. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis, mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Bu Iwan ini, jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
2: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Oke itu dun sana kasado lanyo di pindah panenggal kurana pindang masih mengawankan masih ada kebersamaan kita 15 menit untuk di lokal kurana pindangnya dan untuk dun sana kasado lanyo dan kama-kama selanjutnya di lagu-lagu pop akan hadir menemani anda mengantar saat anda di lagu-lagu pop nostalgianya tetap bersama RRI Sungai Penuh untuk kebersamaan di edisi hari ini bersama saya Citra Ulandari pastinya menemani anda pendengar ya dan kemana-mana tetap bersama kami untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini bersama saya Citra Ulandari.

0: seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
0: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

0: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala, mau beli minyak ya Bu?
1: Tidak Bu Iwan. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis, mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Bu Iwan ini, jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
2: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, deh, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget.

0: sendiri ya, Pus. Kasihan. Sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: cinta.
1: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
2: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
1: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
2: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru. Ya kan?
1: Masa, Rian?
2: Kita coba yuk.
1: Siap.
2: Kepala.
3: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.

0: Ilkodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jangan biarkan waktu berlalu begitu saja. Setiap menit, bahkan setiap detik yang berlalu takkan pernah terulang kembali. Karena itu, gunakan ia sebaik-baiknya.
1: Pesan ini disampaikan oleh

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Makan apa?
1: Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
2: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Saudara pendengar, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini untuk edisi 26 Juni 2026 bersama saya Citra Ulandari dari Jalan Profesor Dr. Sudarsidewi Kota Sungai Penuh. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, frekuensi 96,7 MHz, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah salat. Maka apabila salatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika salatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalnya.

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

0: Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jambi untuk mengikuti siar Dialog Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Senang sekali dan tentunya alhamdulillah rabbil alamin, pada pagi hari ini kita masih bisa bersama dalam program acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi. Ya, pendengar, untuk edisi hari ini Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya Asti Wulandari dan teman-teman operator pagi ini yang bertugas ada Bung Ju Julio dan juga Bung Amri ya, serta teman-teman yang ada di pemancar RRI. Ya, pendengar, untuk kebersamaan kita pagi ini di satu topik yang akan kita uraikan bersama ya dengan narasumber kita hari ini, ada Ibu Dr. Randa Haja Suhartini, yang mana beliau akan menguraikan topik mengenai 7 macam perusak hati. Nah, untuk itu pendengar, Anda juga nanti dapat bergabung bersama kami di line telepon 0811-6707-8850 ya, atau Anda ingin mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor yang saya sebutkan tadi juga bisa ya, dan dimulai dari sejak sekarang. Namun Anda ingin menelpon secara langsung nanti setelah uraian dari Ustazah Dr. Randa Haja Suhartini ya. Baik pendengar, kita sapa dulu di ujung telepon. Alhamdulillah sudah tersambung bersama dengan narasumber kita pagi ini, ada Ibu Dr. Randa Haja Suhartini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sehat Bu Ustazah.
2: Alhamdulillah
1: sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah Bu Ustazah, pagi ini kita akan menguraikan topik mengenai 7 macam perusak hati. Nah, apa-apa saja ini Bu Ustazah yang harus kita ketahui bersama, dan pastinya para pendengar kita juga yang tentunya mendengarkan siaran akan bergabung nanti dan juga mengirimkan beberapa pertanyaannya mungkin ya. Baik Bu Ustazah, kita persilakan untuk menguraikan topik untuk pagi ini. Silakan.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat rahmat dan kurnia jualah alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah di sini dalam rangka acara Mutiara Pagi. Kemudian selawat dan salam marilah sama-sama kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar yang mati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini saya akan mengangkat suatu tema 7 macam perusak hati. Pertama-tama kita harus menyadari manusia merupakan makhluk yang istimewa dengan segala perangkat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik perangkat keras atau jasad maupun perangkat lunak, akal dan hati. Semua perangkat tersebut senantiasa memiliki tujuan dan kemampatan bagi tubuh manusia. Semua perangkat harus dijaga dan lestarikan dengan baik, karena jika kita tidak akan rusak dan tidak akan berfungsi sebagaimana semestinya. Hati dalam Islam merupakan perangkat lunak yang mempengaruhi perangkat keras, sehingga apa yang terjadi pada hati maka akan berdampak pada jasad. Jika hati baik, maka baiklah anggota badan yang lain, dan jika hati rusak, maka rusaklah pula yang lainnya. Dari An-Nu'man bin Bashir RA, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi bersabda, ala wa inna fil jasad mudghatan iza salahat salahal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Artinya, ingatlah bahwa dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Dan jika ia rusak, maka rusak pula lah seluruh jasad. Ketahuilah bahwa itu adalah hati atau jantung. Hati yang baik merupakan hati yang selalu takut kepada Allah dan selalu mengharapkan rahmatnya. Jika hati manusia rusak kerana tidak ada rasa takut kerana Allah dan tidak ada khawatir akan siksanya, maka seluruh badan akan ikut rusak, yakni gampang melakukan kemaksiatan. Para pendengar mati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Apa itu yang terusak hati? Pertama, sengaja berbuat dosa dengan harapan kelak taubatnya diterima. Pernyataan tersebut berarti sama saja meremehkan dosa. Ketika kita meremehkan dosa, meskipun dosa yang ringan, maka dosa tersebut menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Anas radhiyallahu anhu qala innakum la ta'lamuna a'malan hiya addaqu fi a'yunikum fi sya'ar in kunna na'udduha ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam al-mubiqat. Artinya, dari Anas berkata, sungguhnya kalian melakukan suatu amalan dan menyangka bahwa itu lebih tipis dari rambut, namun kami menganggapnya di masa nabi sebagai sesuatu yang membinasakan. Maka dari itu, akan kita anggap kecil bisa saja jadi besar di hadapan Allah, meski diperumpamakan dosa lebih tipis dari rambut. Karena dosa kecil juga diremehkan, maka lama-lama juga menumpuk seperti dosa besar. Pada pilihan yang mati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang memeriksa hati adalah, kita mempelajari ilmu, namun tidak mau mengamalkannya. Mencari ilmu merupakan kewajiban bagi setiap mukmin laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik, talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu diwajibkan atas setiap muslim. Atas tetapi permasalahannya adalah banyak umat muslim sudah menuntut ilmu namun tidak mau mengamalkannya, sehingga ilmu tersebut hanya sekedar teori bukan praktek. Padahal ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Sebagaimana dijelaskan oleh para pepatah Arab dalam kitab Hiyatul Awliya bahwa Mahid bin Nadir berkata, "Man talabal ilmu lil amal." Siapa yang mengamalkan ilmu maka akan terus memberi taufik padanya. Sedangkan barang siapa yang mencari ilmu bukan untuk diamalkan, maka ilmu itu hanya sebagai kebanggaan atau kesombongan. Para penyayang yang tadi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah hati berikutnya adalah ketika beramal tapi tidak ikhlas. Kita disuruh banyak-banyak beramal merupakan perbuatan yang baik yang akan memberikan kebaikan bagi diri kita dan seluruh kita. Tapi kadang juga beramal menjadi tidak bermakna dan berpahala ketika tidak dilandasi dengan rasa ikhlas, atau bahagian sekarang hanya sekedar pencitraan atau pantas semata. Para pengenalan yang bagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, yang keempat, yaitu bisa merusak hati adalah memakan rezeki Allah namun tidak bersyukurnya. Berapa banyak orang yang tidak bersyukur dengan apa yang dia peroleh, ya. Rezeki merupakan karunia Allah yang diberikan kepada hambanya. Jadi, tidak sepantasnya kita semua untuk saling bersyukur dari setiap apapun diberikan kepada kita. Rasulullah bersabda, diriwayatkan oleh Ahmad An-Nu'man bin Bashir, "Man lam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir." Barang siapa yang tidak bersyukur yang sedikit, maka ia tidak akan mampu bersyukur sesuatu yang banyak. Artinya, kita harus bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memanfaatkannya untuk kepentingan agama. Karena itu, apa yang kita miliki adalah titipan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, yaitu yang bersahati yang kelima, yaitu tidak ridho atau puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho dan pemberian Allah merupakan sifat pemaaf yang akan membuat hati seorang merasa cukup dan merasa puas dengan rezeki yang dia miliki. Ia juga tidak menuntut lebih terhadap apa yang sudah ada di belakangnya. Karena bagi mereka, harta dan segala yang diberikan oleh Allah merupakan titipan semata. Diriwayatkan oleh Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-qa'atu kanzun la yaqni." Pemaaf merupakan kekayaan tidak pernah musnah. Harus di atas menunjukkan sifat qanaah menjadi salah satu modal untuk menggapai kehidupan yang lebih lapang, nyaman dan terang. Sebaliknya sifat tamak menjadi lapang ladang kerugian dan juga kehinaan bagi manusia. Para pria yang mati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, yang mematikan hati yaitu mengubur jenazah namun enggan mengambil pelajaran dari kematian mereka. Kematian adalah takdir seluruh makhluk, manusia atau ada atau jin, hewan ataupun makhluk-makhluk lain. Baik laki-laki mau perempuan, tua ataupun muda, baik orang sehat ataupun sakit, seperti dalam firman Allah Ta'ala, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kulu nafsin da'ikatul maut. Dan sungguhnya, pada hari kiamat, segala disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Hidup dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Surat Ali Imran ayat 185. Kemudian yang terakhir, perperingatan mati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mematikan hati itu adalah orang yang tidak berbakti atau durhaka kepada kedua orang tua. Inilah yang harus kita tanamkan dalam hidup kehidupan kita. Sehebat apapun kita, sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, tapi kalau kita tidak berbakti kepada orang tua, durhaka kepada orang tua, hati kita akan perlahan menjadi mati. Inilah mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah untuk uraian topik yang akan kita perbincangkan pada pagi hari ini dalam dialog interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi ya. Pendengar, Anda ingin bergabung bersama kami, silakan di 0811-6707-8850. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum. Iya, terputus sepertinya ya. Boleh dicoba kembali atau diulang lagi Anda yang ingin bergabung bersama kami pagi ini untuk mempertanyakan terkait mengenai topik yang kita bahas bersama dengan Bu Ustazah pagi ini mengenai 7 macam perusak hati ya, yang tadi pendengar sudah disampaikan atau sudah diuraikan oleh Ustazah Suhartini ya. Dan yang pasti ini adalah sifat yang mengotori hati dan menjauhi seseorang dari Allah. Dan tentunya juga pendengar di mana saja Anda berada, untuk pertanyaan-pertanyaannya yang mungkin Anda ingin kirimkan melalui pesan WhatsApp juga kami terima dan kami nantikan ya. Baik pendengar, 0811-6707-8850 ya. Kita break sejenak Pak Ustazah ya. Setelah yang berikut ini kita kembali lagi bersama di Mutiara Pagi RRI Jambi.
3: Mutiara Pagi.
4: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus? Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
5: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, diwajibkan sholat itu pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Isra 50 kali, kemudian dikurangi sehingga menjadi 5 kali. Kemudian Nabi dipanggil, ya Muhammad, sesungguhnya tidak diganti ketetapan itu di sisiku, dan sesungguhnya 5 kali itu sama dengan 50 kali. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan Tirmizi.

0: Ya, berikan di mana saja Anda berada, masih bersama di Dialog Interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi ya. Kembali kami membuka line telepon pagi ini di 0811-6707-8850 ya. Baik, ini ada beberapa pertanyaan dari WhatsApp Bu Staza ya. Namun kita terima dulu penelpon yang berikut ini. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, selamat pagi Pak Samsuri.
1: Iya, selamat pagi.
0: Oke, baik, silakan ada Ustazah Suhartini, apa pertanyaannya?
1: Iya. Assalamualaikum Pak Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini Ustazah mau saya tanyakan masalah orang itu mampu bersedekah tapi tidak mau bersedekah. Itu apakah penyakit hati, apakah tidak itu?
0: Baik, itu saja Pak Samsuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Samsuri di penyengat rendah Bu Ustazah. Orang yang sebenarnya mampu bersedekah tapi tidak mau. Nah, itu gimana Bu Ustazah, masuk ke dalam penyakit hati atau seperti apa katanya?
2: Ya, jadi makanya tadi saya bilang kan ada 7 macam perkara yang akan merusak hati. Merusak hati ya kalau hati rusak ya namanya sakit gitu kan. Yang penyakit hati itu. Jadi manusia itu kan punya perangkat Pak ya, punya perangkat, jasad, kemudian ada hati gitu, akal dan hati. Jadi hati itu merupakan perangkat lunak ya. Jadi kalau jasad perangkat keras, ya, jika jadi ada masalah ya dalam hati maka akan berdampak pada jasadnya. Jadi memang apabila dia tidak, saya katakan apabila hatinya telah mati, maka memang dia susah untuk melakukan kebaikan ya. Nah, jadi bersedekah sedikit saja dia tidak mau, itu yang bikin hatinya itu menjadi mati. Memang kalau bersedekah itu kan sesuai dengan kemampuan kita.
0: Betul.
2: Sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau dia mampu tapi tidak ada kebulian ya, dia mampu ya. Kalau orang tidak mampu itu lain perkara. Tapi kalau dia mampu tidak ada kebulian, itu namanya orang memang penyakit hati. Jadi penyakit hati itu yang akan merusak hatinya, yang tidak mau mengerjakan kebaikan. Padahal itu dia mampu gitu kan. Dia mampu dengan keras hatinya ya, yang tidak mau mengembalikan baik sedekah, peduli dengan saudara, apa di saudara dekat ya, kan? Tidak mau peduli. Nah, itu juga termasuk
0: penyakit
2: hati, Pak.
0: Iya, baik, itu dia Pak Samsuri ya. Selanjutnya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana, Bapak?
3: Dengan Zulkifli di Sulawesi Barat.
0: Dengan Pak Zulkifli di Sulawesi Barat. Baik, silakan Pak Zulkifli, ada Ustazah Suhartini.
3: Ya, begini, saya mau tanya bagaimana apa saja kiat-kiat atau amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk menghindar atau menjaga diri kita agar terhindar dari penyakit hati. Dan kalau misalkan hati kita sudah terlanjur atau terkena penyakit hati ini, kiat-kiat dan amalan-amalannya itu untuk menyembuhkannya itu apa yang bisa kita lakukan?
0: Oke.
3: Okay. Ibu Ustazah.
0: Iya, baik. Ya. Itu saja Pak Sudi.
3: Iya,
0: baik. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada saudara kita dari Sulawesi Barat, Pak Zulkifli, Ustazah, silakan.
2: Jauh ya.
0: Iya, karena beliau mendengarkan melalui RRI digital nih Bu Ustazah dengan handphone.
2: Jadi baik. Apabila kita ingin menghidupkan hati yang sudah mati itu, itu yang sebaliknya itu tadi yang katakan. Ya, pertama kita harus banyak-banyak bertobat. Amalannya ya kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, atas segala dosa yang kita lakukan supaya hati yang mati itu hidup kembali. Ya.
0: Betul.
2: Nah, banyak-banyak bertobat saja Pak, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Alladzina amanu tubillah taubatan nasuha. Ya, hai orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat-tobat yang banyak. Nah, supaya tobatnya itu diterima, tentu kita sholatnya jangan ditinggalkan.
0: Benar.
2: Ya kan. Nah, kemudian berjanji kepada Allah tidak mau mengulangi perbuatan itu lagi, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Nah, itu akan menghidupkan hati kembali. Kemudian apabila kita punya ilmu, ya kita amalkan, ya kita amalkan, jangan kita pendek-pendek yang kita beli dengan ilmu. Ya, nah, jadi kita amalkan yang beli dengan ilmu, kemudian ya sebaliknya itu kita beramal itu, mari kita banyak-banyak beramal tapi ikhlas gitu, tapi ikhlas ya, bahwa apa yang kita berikan meskipun sedikit ikhlas. Nah, jadi hidup kita itu akan menjadi kembali, hati kita itu akan menjadi hidup. Nah, jadi kemudian berikutnya tadi apa tadi, kita
0: amalan itu ya,
2: tidak pernah bersyukur gitu, tidak pernah bersyukur dengan pemberian Allah. Ya, kita punya harta, punya kekayaan tapi tidak bersyukuri. Dari apa yang kita kerjakan, mari kita sama-sama banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, jadi insya Allah menghidupkan hati. Orang yang tidak pernah bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, hatinya akan mati. Banyak-banyak bersyukur saja, malam kita banyak-banyak bersyukur ya. Bersyukur itu seperti apa? Bersedekah ya. Bersedekah ya. Bersedekah ya, kalau kita punya uang banyak ya bersedekah. Kalau diberikan oleh Allah tenaga ya, kesehatan ya, ya kita beramal ya kesehatan, salat ya, rajin salat ya, kemudian ke masjid, berangkat ke masjid. Kaki kita kan masih kuat, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Iya, artinya kita melakukan hal-hal terbaik, Pak Ibu Ustazah ya, setiap harinya, apapun itu, sekecil apapun itu juga ya.
2: Itu kita harus kita lakukan. Nah, itu yang penting. Kemudian kita harus puas dengan pemberian Allah, artinya qanaah. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah rezeki kita. Dan rezeki kita itu harus kita bersifat qanaah, jangan kita bersifat tamak. Kemudian yang jelas dalam kehidupan kita ini, kalau Bapak tanya umumnya, ya yang jelas kita ini manusia adalah khalifah di muka bumi. Mari terus berbuat ya, kebaikan-kebaikan ya, perbaiki salatnya, perbaiki zikirnya, perbaiki pergaulan dengan sesama manusia. Itu adalah hati kita akan hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Alhamdulillah. Semuanya itu mudah-mudahan hati kita akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, itu dia Pak Zulkifli ya, yang masih dan mendengarkan kita di pagi ini dalam Mutiara Pagi RRI Jambi di Sulawesi Barat ya. Selanjutnya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Masla, silakan pertanyaannya.
4: Assalamualaikum Bu Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Yang saya ingin tanyakan, apalah yang akan dikasawa kita banggakan atau jadikan jaminan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita menghadap panggilannya dan lagi telah dan ya, obatnya apa orang yang sudah terlanjur luka, sakit, malu, kecewa karena ketipu sudah.
0: Oke, baik, itu saja Pak Masla.
4: Iya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa obatnya? Iya, apa obatnya Bu Ustazah, orang yang sudah terlanjur luka, sakit hati, ditipu juga sudah, pokoknya semuanya Bu Ustazah. Nah, itu dia.
2: Gimana?
0: Apa obatnya orang yang sudah terlanjur, terluka, disakiti, dicaci maki, terus juga ditipu juga sudah pernah katanya Bu Ustazah.
2: Jadi istilahnya kecewa gitu.
0: Iya, benar-benar.
2: Nah, jadi Bapak kecewa itu ya, artinya itu kan kita sudah terluka hati kita ya, kecewa lah itu.
0: Betul.
2: Kan. Memang kita itu kan tidak boleh putus asa, Pak.
0: Benar.
2: Kecewa ya, dalam Islam itu menyadarkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbanyak istighfar tuh ya. Berbanyak istighfar, niati di bawah setiap takbir, mengandung hikmah, Pak ya. Proses penyembuhan ini dapat dilakukan melalui pendekatan spiritual, menenangkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak-banyak berzikir. Kalau kecewa, manusia itu masih kecewa, Pak.
0: Iya, betul.
2: Kita tidak bisa berharap kepada manusia karena akan mengecewakan kita. Gitu.
0: Benar.
2: Nah, jadi tawakal, banyak-banyak bertawakal, ya, kekecewaan bergantungnya kepada Allah. Karena kecewaan termuncul karena terlalu berharap kepada manusia. Nah, letakkan harapan tertinggi kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membaca doa penenang hati, ya Bu ya. Ya Pak ya, doa penenang hati ya, tenangkan hati kita lewat zikir, amalan doa agar tidak menyerahkan urusan kita kepada diri sendiri seperti Allahumma rahmataka arju wala takilni ila nafsi ya, tarfata ainin atli lisani kullahu. Jadi itu ya Allah, rahmatmu aku harapkan, maka janganlah engkau serahkan aku kepada diriku sendiri walau sekejapnya. Perbaikilah segala urusanku. Nah, jadi percaya dengan kemudahan Allah, Pak. Kemudahan Allah, kita harus percaya bahwa apa yang terjadi itu adalah kehendak Allah. Ya, makanya kita lakukan semua urusan kita itu kepada Allah. Kemudian banyak-banyak zikir ya. Allah dizikirlah, tetapi dulu kata Allah ya, berzikirlah kamu kepada Allah, ingat berzikirlah kepada Allah dan supaya hati kita itu menjadi tenang. Jadi kita tidak kecewa lagi ya, bahwa kita jangan berharap kepada manusia,
0: berharaplah kepada Allah. Iya, baik ya. Itu dia Pak Masla ya. Dan selanjutnya Bu Ustazah, ini penelpon terakhir Bu Ustazah ya, karena waktu yang memisahkan kebersamaan kita ini. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Adi di Pulau Kijang ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Yang saya pikir atau yang saya tangkap di hati saya bahwa judulnya yaitu merusak hati, saya merusakkan hati 7 macam. Terus akhirnya saya tanyakan, kita itu dari Allah juga kita harus kembali kepada Allah. Jadi pertama tersebut antara 7 itu saya menangkap atau bisa menerima hati saya, yaitu yang harus kita jalankan, kita harus bersyukur pada Allah di segala bidang, maksudnya gitu Ustazah ya. Terus ini yang saya tanyakan, yang akhir tadi melawan apa, melawan menentang pada kedua orang tua, apa tadi?
0: Durhaka kepada kedua orang tua,
5: durhaka,
0: Pak.
5: Ya, durhaka kepada orang tua. Durhaka tersebut, orang tersebut anggaplah ya tidak mengerti bagaimana atau tidak disekolahkan orang tua. Jadi dia selalu melawan dengan orang tua. Itu yang salah tuh, yang dosa siapa tuh Ustazah?
0: Iya, baik. Ya,
5: itu pengen tahu. Ya, kita terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Ustazah sekaligus menyimpulkan Bu Ustazah ya untuk topik kita pada pagi ini. Silakan.
2: Pertanyaannya dihadap kepada orang tua ya.
0: Iya.
2: Saya kurang terlalu dengar.
0: Iya benar Bu Ustazah.
2: Jadi kesimpulannya dirhaka kepada orang tua ya. Ya, hukumnya apa pertanyaannya tadi?
0: Iya, kurang jelas juga karena panjang banget maksud saya.
2: Ya, bahwa memang durhaka itu kadang ya ada orang tua yang durhaka kepada anak. Ya, ada anak yang durhaka kepada orang tua, ya kan? Yeah. Memang durhaka orang tua harus memberi menafkahi anak juga ya, kalau membesarkan anak, memberi pendidikan pada anak ya. Tapi yang jelas kita sebagai anak ya harus bakti kepada orang tua ya. Kadang ya orang tua itu ya salah ya, harus dimaklumi juga kadang. Jadi dosa durhaka kepada orang tua ini memang berani kepada orang tua itu memang dosanya dosa besar ya.
0: Betul.
2: Jadi dosa besar. Jadi makanya ridhonya Allah itu terbatas pada ridho kedua orang tua. Saya katakan kan ridho Allah fi ridhol walidain wa sutullah fi sutil walidain. Ridhonya Allah itu terletak kepada ridhonya kedua orang tua, tapi murkanya Allah terletak kepada murkanya kedua orang tua. Nah, jadi antara anak dan orang tua ya, anak dianjurkan untuk menyampaikan keberatan atau pendapat dengan suara pelan kalau misalnya bertentangan dengan orang tua. Ya, Jadi dengan suara pelan, "Mak, aku sebenarnya salah saya," gitu kan. Misalnya anak merasa tidak bersalah, jadi harus ada komunikasi lah dengan orang tua. Kalau anak menganggap orang tuanya yang salah, ya yang jelas ya, seorang anak itu memang harus berbuat kepada orang tua itu dengan sebaik-baiknya, gitu. Jadi berdoalah kepada Allah supaya kita jangan hati kita dikeraskan karena menentang orang tua. Ya, orang tua pun pasti punya ada salah, tapi disampaikan secara baik-baik ya. Sampaikan secara baik-baik apa kesalahan orang tua kita ya. Orang tua kita pun harus mungkin memperbaiki diri karena kita bukan sebagai anak saja yang memperbaiki diri, tapi orang tua juga harus memperbaiki diri. Tapi yang jelas Allah tidak ridho apabila kita durhaka kepada orang tua. Nah, akan murka Allah itu. Nah, jadi ada komunikasi ya, ada evaluasi ya, ada doa ya, itu yang harus kita tanamkan dalam hidup antara anak dan ibu itu ya. Baik. Orang tua harus kita perhatikan juga berapa susahnya orang kita dibesarkan oleh orang tua kita ya, diberi pendidikan ya, dinafkahi ya, belanja dan sebagainya. Setelah besar kita durhaka kepada orang tua, tentu dia kecewa. Dia kecewa, tapi yang penting kita mari sama-sama memperbaiki diri ya, bakti itu kepada orang tua. Tidak ada gunanya kita beramal soleh ya, tapi kita durhaka kepada orang tua itu tidak tertutup segala amal-amalan kita itu.
0: Baiklah.
2: Jadi perpelingan nikmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tausiah kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita amalkan yang tujuh yang saya sebutkan tadi. Bahwa mudah-mudahan hati kita tidak akan mati dan kita terus istiqomah dalam
0: Islam. Amin. Amin.
2: Terima kasih. Wallahumma fikilah wa mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Republik Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci, hasil liputan tim reporter, kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Pokok berita utama. Atasi kendala lahan Koperasi Merah Putih, Bupati Munadi izinkan desa pakai tanah milik pemerintah daerah. Seorang residivis kasus pencurian kendaraan bermotor berhasil ditangkap tim Macan Kincai. Inilah berita selengkapnya edisi Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya Ernita Samsir.

0: Pendengar, atasi kendala lahan Koperasi Merah Putih, Bupati Munadi izinkan desa pakai tanah milik pemerintah daerah. Laporan disampaikan Asep Sanjaya.
1: Bupati Kerinci Munadi mendorong seluruh pemerintah desa agar mempercepat pembangunan gedung Koperasi Merah Putih di wilayah masing-masing. Langkah ini bertujuan agar masyarakat bisa segera merasakan manfaat langsung dari kehadiran koperasi tersebut. Namun hingga saat ini, sejumlah desa masih menghadapi kendala besar. Mereka belum bisa memulai pembangunan karena terbentur masalah penyediaan lahan yang sesuai dengan kriteria dari pemerintah pusat. Menyingkapi persoalan lahan ini, Bupati Kerinci Munadi memberikan solusi alternatif. Ia meminta kepada pemerintah desa untuk memanfaatkan aset tanah milik pemerintah daerah yang ada di desa dengan sistem pinjam pakai.
2: Sekarang ada kegiatan yang langsung dari pemerintah pusat ke daerah. Bukan kabupaten Kerinci saja, tetapi seluruh kabupaten. Salah satunya ada Koperasi Merah Putih. Yang kedua ada MBG ya, Koperasi Merah Putih. Berkaitan dengan Koperasi Merah Putih, memang kita keterbatasan lahan. Desa itu punya keterbatasan lahan. Kita pemerintah daerah sudah bisa membantu mendorong, salah satunya mana lahan yang belum optimal, kita pinjam pakaikan, malah bukan hibahkan, pinjam pakaikan kepada desa atau koperasi itu tersebut untuk bisa membangun Koperasi Merah Putih. Harapan kita pembangunan-pembangunan ini bisa berjalan cepat.
1: Di samping itu, Bupati Kerinci Munadi menambahkan pihak pemerintah daerah sangat mendukung penuh program nasional yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Kehadiran Koperasi Merah Putih nantinya bakal membantu warga desa untuk mendapatkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang jauh lebih murah dan terjangkau. Demikian Asep Senjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kurangi angka pengangguran, pemerintah Kabupaten Kerinci memperluas cakupan penerima manfaat bantuan magang. Laporan Muhammad Desman.
3: Pemerintah melalui program terbarunya resmi memperluas cakupan penerima manfaat bantuan magang. Jika sebelumnya program ini hanya menyasar lulusan baru, kini masyarakat yang telah lulus hingga 1 tahun namun belum mendapatkan pekerjaan tetap diperbolehkan untuk mendaftar. Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci Saukani mengungkapkan, berdasarkan aturan terbaru, masyarakat yang sudah lulus maksimal 1 tahun dapat mendaftarkan sebagai penerima manfaat bantuan ataupun program serta magang nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Peserta adalah lulusan program pendidikan diploma ataupun sarjana paling lama 1 tahun pada saat mendaftar dan terhitung sejak tanggal ijazah dikeluarkan. Program ini ditujukan bagi lulusan diploma maupun sarjana yang lulus dalam kurun waktu maksimal 1 tahun terakhir. Artinya lulusan tahun 2025 masih berpeluang besar mengikuti program magang pada tahun 2026.
4: Tenaga kerja, jadi masyarakat yang sudah tamat 1 tahun itu bisa menerima bantuan magang di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ini.
3: Saukani mengungkapkan langkah ini diambil untuk menekan angka pengangguran dan juga membantu alumni angkatan tahun lalu agar tetap relevan dengan kebutuhan industri yang terus berkembang pesat pada tahun 2026 ini. Muhammad Isman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, seorang residivis kasus pencurian kendaraan bermotor berhasil ditangkap tim Macan Kincai Satreskrim Polres Kerinci bersama Polsek Kayu Aro setelah aksinya terekam kamera CCTV. Dan petugas terpaksa memberikan tindakan tegas terukur karena pelaku diduga melawan saat proses penangkapan. Laporan disampaikan Desi Hermila.
5: Seorang petani di Dusun Air Tenang, Desa Plompe, Kabupaten Kerinci menjadi korban pencurian sepeda motor pada Kamis pagi 18 Juni 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Korban yang baru pulang dari ladang terkejut mendapati sepeda motor Honda Blade miliknya telah hilang dari rumah. Selain kendaraan, kunci kontak yang biasa digantung dalam rumah juga ikut raib. Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kayu Aro berdasarkan hasil penyelidikan dan rekaman kamera CCTV di sekitar lokasi. Polisi berhasil mengidentifikasi pelaku berinisial SR 47 tahun warga Dusun Dilir, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, yang diketahui merupakan residivis dalam kasus pencurian kendaraan bermotor. Dijelaskan Kasat Reskrim Polres Kerinci AKP Ferry Prasetyawan, pada hari yang sama sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, tim Macan Kincai Sat Reskrim Polres Kerinci bersama Polsek Kayu Aro melakukan penggerebekan di kediaman pelaku. Saat hendak diamankan, pelaku diduga melakukan perlawanan yang membahayakan petugas, sehingga polisi mengambil tindakan tegas dan terukur dengan melumpuhkan pelaku menggunakan tembakan di bagian kaki kanan.
6: Kemudian tim Utama melakukan pengejaran di rumah kediaman inisial S, ditemukan satu unit kendaraan bermotor. Kemudian tersangka dibawa ke Polres Kerinci. Kemudian dalam perjalanan tersangka melakukan perlawanan. Kemudian selanjutnya tim Utama melakukan tindakan tegas dan terukur untuk melumpuhkan daripada tersangka tersebut.
5: Dalam pemeriksaan awal, pelaku mengakui telah mencuri sepeda motor milik korban dan menjualnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat ini pelaku telah diamankan di Mapolres Kerinci untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal pencurian dan terancam hukuman penjara lebih dari 5 tahun. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
0: Pendengar, buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. Pendengar, kasus dugaan campak di Kota Jambi sepanjang tahun 2026 meningkat tajam hingga 6 kali lipat dibanding periode yang sama tahun lalu. Selengkapnya dilaporkan reporter Yoga Wijanarko.
8: Dinas Kesehatan Kota Jambi mencatat lonjakan signifikan kasus dugaan campak sepanjang tahun 2026. Hingga 17 Juni 2026 ini tercatat sebanyak 681 kasus dugaan campak atau meningkat sekitar 6 kali lipat dibanding periode yang sama tahun lalu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 612 kasus merupakan campak klinis, 5 kasus terkonfirmasi positif, 10 kasus dinyatakan negatif, dan 54 kasus masih dalam kategori demam disertai ruam. Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi Rini Kartika Handayani mengatakan, kasus terbanyak ditemukan pada anak usia 5 hingga 9 tahun dengan total 213 kasus. Rini menegaskan, campak merupakan penyakit menular yang dapat menyebabkan komplikasi serius seperti infeksi paru-paru hingga radang otak yang berisiko mengakibatkan kematian. Karena itu, ia mengimbau masyarakat segera melengkapi imunisasi anak sesuai jadwal, termasuk mengikuti program imunisasi kejar bagi anak yang belum mendapatkan vaksin. Sementara itu, penegakan diagnosis secara laboratorium masih terkendala keterbatasan anggaran untuk pengiriman sampel darah ke laboratorium di Jakarta. Akibatnya, sebagian besar kasus saat ini masih ditetapkan berdasarkan gejala klinis.
9: Campak dibandingkan tahun lalu di Kota Jambi jauh lebih banyak ya. Peningkatannya ada sekitar 6 kali. Klinisnya itu demam tinggi, ruam, kita ambil darahnya, kemudian kita periksa ke laboratorium di Jakarta. Nah, jadi karena efisiensi juga, jadi nggak semua campak klinis itu kita periksakan darahnya, hanya beberapa.
8: Selain itu, salah satu warga Kota Jambi, Nadia, mengatakan, dirinya mengajak masyarakat, terutama para ibu, untuk lebih aktif membawa anak melakukan imunisasi. Menurutnya, imunisasi sangat penting untuk melindungi anak dari penyakit campak maupun penyakit menular lainnya, sehingga perlu menjadi perhatian bersama sejak dini.
10: Memang saat ini kesadaran masyarakat untuk mengikuti imunisasi pada anak itu berkurang, dan sebenarnya salah satu upaya untuk mencegah terjadinya campak yaitu imunisasi. Jadi yuk kita sebagai para ibu jangan merasa takut anak-anak kita untuk imunisasi, dan sebenarnya imunisasi itu adalah satu upaya yang perlu kita lakukan untuk mencegah anak-anak kita dari terhindar dari penyakit bukan hanya campak tetapi penyakit lainnya.
8: Ia berharap penyakit campak di Kota Jambi dapat segera ditekan dan ibu-ibu di Kota Jambi dapat memberikan imunisasi campak ke anaknya. Yoga Winarko, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah kota Jambi membuka peluang menggratiskan retribusi sampah jika masyarakat berhasil menerapkan pemilihan sampah dari rumah hingga biaya pengangkutan dapat ditekan. Selengkapnya dilaporkan Sri Wahyuni.
11: Pemerintah Kota Jambi membuka peluang menggratiskan retribusi pelayanan persampahan di masa mendatang apabila program pemilahan sampah dari sumber berjalan efektif dan mampu menekan biaya pengangkutan. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, pengurangan volume sampah yang dibuang ke tempat penampungan sementara TPS akan membuat proses pengangkutan menjadi lebih efisien. Bahkan saat ini, 4 armada pengangkut sampah sudah dapat dialihkan untuk membersihkan drainase, rumput liar, dan sedimentasi karena beban pengangkutan mulai berkurang. Meski demikian, kebijakan tersebut masih memerlukan tahapan serta dukungan masyarakat melalui kebiasaan memilah sampah dari rumah. Pemerintah menargetkan penerapan pemilahan sampah secara lebih masif mulai tahun 2027 sebagai bagian dari pelaksanaan rencana induk pengelolaan sampah yang berlangsung hingga tahun 2045.
12: Kalau sudah dipilah dari rumah, plastik jadi duit, mengurangi, tinggal sedikit, ya bisa disubsidi. Ketika apa? Ketika pengangkutan jadi efisien. Sekarang saja dengan program yang kita jalankan ini, belum lama ini, baru sebulan, dan TPS yang ditutup baru 90, mobil armada yang kita dulu hitung, wah ini butuh tambahan armada banyak, supaya selesai. Sekarang armada yang ada itu, 4 armada, tidak mengangkut sampah dari TPS, tapi membersihkan rumput-rumput dan gulma, serta sedimen di drainase.
11: Wali Kota meregaskan keberhasilan program ini tergantung pada kesadaran kolektif masyarakat. Menurutnya, perubahan memang tidak mudah, namun harus dimulai agar target mewujudkan Kota Jambi yang lebih bersih bisa tercapai. Terkait retribusi persampahan, Wali Kota menjelaskan tarif sebesar Rp5.000 per bulan masih tetap berlaku karena telah diatur dalam peraturan daerah. Retribusi tersebut dipungut melalui pelanggan Perumda Air Minum, namun hanya mencakup sekitar 107.000 pelanggan. Sementara itu, pendapatan retribusi persampahan hanya sekitar Rp5 miliar per tahun, jauh di bawah kebutuhan operasional pengangkutan sampah yang mencapai sekitar Rp32 miliar per tahun. Sri Wahyuni, Pro1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Atasi kendala lahan Koperasi Merah Putih, Bupati Munadi izinkan desa pakai tanah milik pemerintah daerah. Seorang residivis kasus pencurian kendaraan bermotor berhasil ditangkap tim Macan Kincai. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Arnita Samsir dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
7: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sumi Penuh.

informasi dan inspirasi. Satu.

0: Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya.
1: Hai, udah cantik belum aku?
2: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
1: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk kan semuanya. Apa kabar Anda untuk hari ini? Semoga kita semua tetap sehat dan semangat. Tanggal 27 Juni 2026 pendengar, akhir pekan, dan saya yakin sekali Anda sudah punya rencana yang spesial untuk menikmati akhir pekan Anda bersama orang-orang yang Anda cintai, atau mungkin juga sekarang lagi berbenah, atau mungkin juga lagi merencanakan mau kemana. Boleh pendengar untuk pagi hari ini mumpung lagi fresh ya, dan suasana hati juga sepertinya juga menunjang ya, Anda boleh mencari tempat yang betul-betul nyaman buat Anda menikmati liburan Anda. Dan tentu saja yang perlu Anda ingat pendengar, jika Anda membawa anak balita, Anda pastikan tempat atau tujuan objek wisata yang Anda tuju adalah tempat yang terbaik dan nyaman, ramah untuk anak tentunya. Pendengar, dimanapun Anda berada, untuk Anda yang ingin memberikan informasi bagaimana situasi dan kondisi di sekitar Anda, kami tunggu di 0811 7870 9670. Dan tentu saja pendengar, Anda bisa memberikan informasi kepada kami, ada kejadian-kejadian penting yang ingin Anda sampaikan, atau mungkin juga ada informasi yang update ya di sekitar Anda. Anda boleh memberikan informasinya kepada kami. Selamat pagi pendengar, silakan saja Anda bergabung bersama saya di 96,7 MHz di 0811 7870 9670.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.
2: Hey, tahu nggak sih? Para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.